gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke Simpang Tiga Janti. Saat ini arus kendaraan terpantau ramai lancar di ruas Jalan Lasda Adi Sucipto dari arah barat. Hal yang sama juga terpantau dari arah selatan Sobat Fox, baik yang menuju ke Babarsari langsung maupun yang turun dari flyover. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Lasda Adi Sucipto dari arah timur saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Berikutnya kita menuju ke Simpang Gramedia Sudirman, Sobat Fox. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan dan saat ini juga terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang di ruas Jalan Suroto. Antrian kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan C di Tiro yang mengarah ke selatan saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Pojok Beteng Kulon. Arus kendaraan di ruas Jalan MT Haryono saat ini terpantau ramai lancar, sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Suryawijayan, Jalan Sugeng Jeroni maupun di ruas Jalan Bantul saat ini terpantau terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Ring Road Utara, tepatnya di Simpang Kronggahan, karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Takeover on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox 105.3 FM.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Barusan kamu dengerin satu lagu dari Emily Moore featuring Austin, Next Door, Sobat Fox ya. By the way, buat kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan, semoga hari ini perjalanan kamu dilancarkan, Sobat Fox. Hati-hati dengan adanya pembangunan beberapa gorong-gorong, kemudian perbaikan jalan di seputaran Jogja dari berbagai ujung ke ujung ya, berbagai daerah, rata banget Sobat Fox. Tapi yang jelas, semoga aja walaupun kamu berangkatnya pakai motor, terus juga dari rumah udah ganteng, udah cantik, tetap aman aja. Walaupun memang debunya sekarang banyak banget Sobat Fox, karena efeknya kan ya karena ada pengerjaan jalan, otomatis debunya juga terkena angin meluber kemana-mana. Makanya kalau misalkan udah sampai di kantor, tempat kerja atau dimanapun kamu mau pergi Sobat Fox, jangan lupa untuk menggunakan sabun cuci yang tepat, cuci muka yang tepat, yaitu adalah Sanga-Sanga Facial Wash. Oke, okay? Dan hari ini aku mau ngajakin kamu cerita soal banyak hal yang sudah kamu kerjakan di luar sana. Aku yakin ini text time dan juga butuh waktu yang cukup lama Sobat Fox untuk meninggalkan rumah atau kosan atau kontrakan kamu. Dan sekarang yang pasti dibawa itu kalau dompet masih sekarang jadi 50-50. Ada yang masih punya kebiasaan bawa dompet, ada yang sekarang sudah beralih menggunakan gadget Sobat Fox. Jadi semuanya menggunakan kris pembayarannya, kemudian beberapa surat-surat penting juga sudah disiapkan di kayak dompet tapi yang lebih kecil gitu Sobat Fox. Biasanya ditaruh di lanyard gitu, jadi satu, jadi lebih praktis. Katanya begitu Sobat Fox kalau Gen Z. Tapi yang jelas buat kita nih sebagai milenial ya kan, pasti bawaannya banyak banget di tas gitu. Termasuk mungkin buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, pasti bawa yang namanya handphone Sobat Fox. Tapi beberapa orang tidak punya kebiasaan untuk bawa charger. Means kalau misalkan kita perginya cukup lama, kita tuh butuh banget yang namanya charger Sobat Fox. Kemarin di satu waktu yang cukup sibuk bagiku Sobat Fox, kemarin sempat banget ngelupa gak bawa charger. Jadi abis kerja kemudian perutnya kok lapar banget ya gitu. Dan makan saya kan, makan yang jadi favorit aku adalah mie ayam. Nah mampilah dulu di kedai mie ayam Sobat Fox. Udah pede banget pesan mie ayam sama es jeruk tuh. Begitu udah selesai mau bayar, saya tidak bawa dompet, kemudian handphone saya baterainya habis, gak bawa chargeran. Yes, akhirnya apa? Ngutang. Bener banget Sobat Fox, 15.000 saya menghutang kepada penjual mie ayam. Terima kasih ya buat mbak-mbak yang jual mie ayam kemarin yang sudah memberikan saya pinjaman uang. Kok pinjaman uang ya, belum bayar, dibolehin belum bayar dulu. Tapi gak lama Sobat Fox, karena memang ternyata agak deket ya warungnya. Jadi aku balik untuk ngambil dompet baru deh bayar gitu Sobat Fox. Jadi situ aku sadar ternyata bahwa charger itu penting banget. Karena kita kalau misalkan gunain handphone kadang gak ngecek tuh baterainya tinggal berapa persen. Apalagi kalau saya nih, baterai saya ini cukup tidak sehat sekali ya. Ibaratnya dipakai 20 menit secara terus menerus aja udah demam tuh handphonenya. Kemudian baterainya cepat banget habis. Makanya aku pengen tanya ke kamu yang punya kebiasaan bawa handphone setiap hari, kira-kira kalau kamu bepergian itu kamu bawa charger atau enggak sih Sobat Fox? Simple aja pada pagi hari ini. Simple banget kalau kamu pergi dari rumah, kalau kamu bepergian, kamu bawa, punya kebiasaan bawa charger atau enggak. Coba kamu share di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sambil request lagu boleh banget Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 1881053.

0: gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama...

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Selamat pagi buat Kak Safira. Lagu requestan kamu sudah aku putarkan, Chapel Brown, Pinky, Pink Pony Club ya. Pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol soal charger sobat Vos. Kalau misalkan kamu bepergian, kamu termasuk orang yang selalu bawa charger handphone atau enggak sih gitu ya. Aku mau bacain dulu untuk yang pertama gabung di pagi hari ini. Ada Mbak Novianti. Apa kabar Ivan? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Novianti? Semoga sehat selalu ya. Katanya kalau POV-nya Mbak Novianti adalah aku selalu bawa charger kalau bepergian Van. Jelas ya, soalnya handphone yang sekarang dipakai itu buat semuanya kan, mulai dari Gmaps, kemudian ada juga mobile banking, sampai dengan pesan ojek online. Katanya pernah sekali lupa bawa charger keluar kota, baru setengah hari tuh baterainya tinggal 15%. Paniklah aku ya. Tapi aku juga pernah yang mana keluar kota, kemudian lupa banget gak bawa charger, padahal durasinya cukup lama, seharian Sobat Vox ya. Kemudian ya, mau gimana lagi, jalan keluarnya adalah cari tempat jual charger lah. Keluar juga uang 125.000 tuh. Padahal kalau misalkan bawa charger udah prepare dari rumah itu ya, itu 125.000 bisa buat makan kenyang seharian itu deh. Terus aku juga mau menyapa buat Kak Nara, selamat pagi. Udah sarapan berarti ya, katanya pagi hari sarapannya sereal. Yuk yang gampang aja. Iya yang gampang, kalau saya yang makan ya Kak Nara ya. Ini gak cuman gampang secara proses pembuatannya, tapi gampang naik berat badan saya. Ya terima kasih ya Kak, katanya tergantung kemana perginya sih Van. Kalau aku kalau cuman sekitar 1 atau 2 jam ya gak bawa. Ngetrip yang dari pagi sampai dengan sore juga gak bawa charger kok. Tanya di mana, wah itu repot sekali ya, kayak Ayu Ting Ting ya, kemana-mana mencari alamat. Yang mau gabung lagi pagi hari ini Sobat Vox boleh banget dong. Aku masih bakal menemani kamu sampai nanti jam 9. Aku lagi ngajakin kamu ngobrol hal yang simple di hari Kamis ini, karena aku yakin pikiran kamu sudah sangat penuh. Kira-kira kalau misalkan kamu bepergian Sobat Vox, kamu termasuk orang yang selalu bawa charger atau enggak? Aku tunggu ya di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja, nomornya belum berubah di 0887 188 105 3.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: kelimang harta tapi nggak ada kabarnya, maksudnya nggak ada sehatnya gitu sahabat Fox ya. Makanya biar kamu tetap sehat selalu, selalu sedia yang namanya minyak balur sanga-sanga. Sekarang ada dua varian sahabat Fox ya, yaitu adalah minyak balur sanga-sanga klasik maupun minyak balur sanga-sanga ultimate. Kalau yang klasik itu kemasannya warna biru, sedangkan yang ultimate kemasannya warna kuning sahabat Fox ya. Kalau bedanya apa? Nah bedanya kalau misalkan kamu suka aroma yang rempah banget, kamu bisa langsung aja beli yang sanga-sanga yang klasik. Tapi kalau misalkan kamu lebih banyak yang suka aroma-aroma essential oil, kemudian lebih flowery, terus ada hint mintnya, nah kamu bisa aja langsung beli minyak balur yang sanga-sanga ultimate gitu sahabat Fox. Tersedia dua jenis juga, masing-masing ada yang full size yang 100 ml, kemudian ada juga yang versi travel size, lebih compact, lebih praktis dengan ukuran 30 ml sahabat Fox ya. Harganya terjangkau sekali, bisa kamu dapatkan produk sanga-sanga termasuk minyak balurnya itu di Fox Radio Jogja di Jalan Padiga Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau bisa kamu check out di Sanga-Sanga Fox Jogja untuk mendapatkan produk yang kamu butuhkan, karena ada Desi dan juga Jojo yang live tiap hari untuk membantu dan juga menjelaskan produknya lebih detail sahabat Fox. Kamu juga bisa mendapatkan produk Sanga-Sanga di reseller resmi yang jadi langganan kamu selama ini, kemudian juga bisa kamu beli di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

0: panjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Kontingen Indonesia menambah 1 medali emas pada hari ke-12 Asian Games 2026. Tambahan tersebut datang dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri melalui Desak Made Rita Kusuma Dewi pada Rabu kemarin. Desak Made meraih emas setelah mencatatkan waktu 6,06 detik pada babak final. Ia hanya unggul tipis atas wakil China Li Juan Deng yang finish dengan waktu 6,064 detik. Tambahan emas dari Desak Made membawa posisi Indonesia ke-13 di klasemen medali Asian Games sementara. Saat ini Indonesia telah mengkoleksi 31 medali yang terdiri dari 4 emas, 7 perak dan 20 perunggu. Indonesia masih berpeluang mendapatkan tambahan medali dari cabang e-sport MLBB yang lolos ke babak final dan dari cabang olahraga voli pantai yang lolos ke babak semifinal. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Pada hari Rabu kemarin, pemerintah Kabupaten Sleman menggelar vaksinasi gratis guna mempertahankan status Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah bebas rabies sekaligus memperingati Hari Rabies Internasional. Sebanyak 340 hewan yang terdiri dari 42 ekor anjing dan 300 ekor kucing didaftarkan untuk mengikuti program tersebut. Melalui program ini, masyarakat diingatkan bahwa memelihara anjing maupun kucing bukan sekedar hobi, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial agar keberadaan hewan peliharaan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Selain vaksinasi, masyarakat diminta rutin memeriksakan kesehatan hewan, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, serta mengendalikan reproduksi hewan secara bertanggung jawab. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.

5,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu dan disiarkan langsung dari Jalan Tarikat Sakti nomor 8, Sobat Fox. By the way, aku puterin satu lagu yang sudah direquest sama Kak Anissa, yang katanya pagi hari mau request lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, yang alama. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku mau menyapa juga buat Mbak Eri yang sekarang lagi sibuk banget jadi panitia karena tetangga mau mantu. Dilibatkan jadi panitia konsumsi. Wah, aku tahu banget rasanya itu pasti jiwa sosialnya terpatik ya. Sebenarnya capek, tapi gimana lagi yang namanya umum tonggo ya kan. Biasanya kalau dulu di rumah ya, orang tua Ivan, ibu Ivan juga selalu dilibatkan dalam seksi konsumsi ketika ada tetangga yang lagi mantu Sobat Fox. Wah, itu aku tahu rasanya. Pokoknya selesai-selesai tuh badan pegel-pegel. Untung sekarang sudah ada sanga-sanga. Jadi kalau misalkan udah sibuk aktivitas, capek seharian, tinggal balurin aja sanga-sanga gitu Sobat Fox ya. Terima kasih juga udah cerita di pagi hari ini. Aku mau menyapa buat Mbak Era. By the way, pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu bepergian, kamu termasuk orang yang selalu bawa charger handphone atau enggak ya. Kalau versinya Mbak Era adalah, kalau aku lihat perginya kemana dulu Van, kalau cuma bentar ya sekitaran 3 atau 4 jam enggak bawalah, itu pun sudah dipastikan baterainya cukup ya. Tapi kalau lebih dari 5 jam atau bahkan seharian, pasti bawa charger sama power bank. Wah, itu dia tuh, power bank juga penting tuh. Tapi kalau misalkan bepergian ya, dulu aku selalu bawa power bank kemana-mana Sobat Fox. Kamu tahu kan power bank zaman dulu yang generasi awal-awal itu seberat apa, itu yang kadang bikin malas tuh. Akhirnya sampai sekarang yang bongkrok aja tuh di meja, kadang mau dibawa kok berat-beratin tas ransel ya kan. Requestnya Shakira yang Zoo ya Van. Oke, nanti aku putarkan habis ini ya Mbak Era ya buat kamu ya. Kemudian selamat pagi yang udah ikutan cerita juga di pagi hari ini. Kalau versinya Mas Danu adalah, kalau bepergian aku lebih bawa power bank. Nah, hampir sama nih, daripada charger. Soalnya kadang belum tentu juga ketemu sama colokan Van, apalagi kalau perjalanannya naik kendaraan umum, bis gitu ya. Pernah baterai tinggal 5% dan harus booking untuk ojek online. Paniknya bukan main tuh. Rasanya udah 1% baterai lebih berharga daripada uang receh. Emang iya ya. Jadi ada beberapa merek handphone yang bahkan aku amazed sebenarnya. Tadi ada yang ceritakan Kak Nara, baterainya tuh kayak tahan banting banget nih. Ini nih bahkan 1% pun teman saya tuh masih bisa dipakai buat ngapain aja. Pokoknya segala kebutuhan. Yang penting tadi gak dipakai buat ngerekam video. Kalau ngerekam video kan emang makan baterai cukup banyak Sobat Fox ya, karena cukup kerja keras. Tapi kalau misalkan dipakai buat kayak ya texting, sekedar WhatsAppan aja masih aman banget. Tergantung handphonenya kita. Tapi semoga handphone kamu dalam kondisi baik-baik aja ya. Gak usah iri kalau ada rilisan handphone baru Sobat Fox, karena harganya gak masuk akal dengan UMR kita yang sangat mungil, kecil, sederhana ini. Nabung dulu ya. Terima kasih Mas Danu ya. By the way ya, jangan lupa di charger juga, bawa powerbanknya. Kalau misalkan kamu bepergian bawa powerbank tapi belum di charger, sama aja. Mbak Arin katanya, aku jarang, termasuk orang yang jarang bawa charger kalau cuman buat keluar sebentar aja. Masalahnya tipe lupa ngecek baterainya sebelum berangkat. Pernah baru sadar tinggal 8% tuh. Tujuannya padahal buat foto-foto. Akhirnya nyesel karena fotonya dikit, gak bisa di posting di Facebook. Nah ini nih. Kalau yang memang tujuannya buat refreshing, kemudian sekaligus cari konten, biasanya kalau tidak prepare atau persiapan dengan sangat matang akan kayak gini nih besok. Mungkin lebih baik ya kalau misalkan punya agenda keluar walaupun sebentar atau bahkan cukup lama, dipastiin dulu baterainya masih berapa persen gitu Sobat Fox ya. Kalau misalkan handphone kamu kayak punya Ivan nih yang dipakai 2 jam aja udah langsung low bat ya, ada baiknya selalu siap sedia yang namanya charger, atau bahkan yang punya second handphone ini selalu dibawa juga Sobat Fox ya. Thank you ya udah gabung. Kamu misalkan pagi hari mau ikutan cerita juga masih banyak waktu kita barengan Sobat Fox, masih ada 30 menit lebih bahkan aku menemani kamu di pagi hari ini. Jadi coba kamu ceritain kalau misalkan kamu bepergian Sobat Fox ya, keluar rumah gitu ya, kamu selalu bawa charger atau enggak Sobat Fox. Aku tunggu ya di 0887 188 1053. Come on, get on.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your His. Lagu ini aku spesialkan buat kamu yang merayakan ulang tahun di tanggal 1 Oktober ini, para Virgo ya kan. Semoga di usia yang baru buat kamu semakin semangat dan sehat selalu pastinya ya. Yang jelas lagu tadi adalah lagu dari Diskoria, Lale Emanino, Andin featuring Bandung Jazz Orchestra, Sobat Fox. Judulnya adalah Selamat Ulang Tahun. Ah, kamu yang merayakan ulang tahun ya, mungkin banyak hal yang sudah kamu doakan dalam hati atau bahkan kamu panjatkan ketika kamu beribadah, Sobat Fox ya. Semoga satu-satu bisa tercapai. Aku masih ngajakin kamu ngobrol di pagi hari ini. Kalau misalkan kamu bepergian, Sobat Fox ya, kamu tuh termasuk orang yang selalu bawa charger handphone atau enggak? Terima kasih by the way untuk yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Mas Alfian yang katanya, coba kalau misalkan zaman dulu handphonenya masih Nokia yang lawas yang gede, pasti gak perlu repot-repot bawa charger kemana-mana. Sekarang semakin canggih, semakin boros baterainya. Apalagi yang merek itu tuh katanya. Tapi emang bener Sobat Fox, zaman dulu Nokia 3310 itu tuh kayak andalan banget, mau 3 hari deh. Dulu tuh 3 hari sekali gak sih kita nge-charge-nya Sobat Fox, waktu masih digunakan dengan basic aja ya, kayak SMS dan juga telepon. Mau teleponan 2 jam full, kemudian mau SMS-an berkali-kali pun tetap aman-aman aja tuh zaman dulu. Dan yang jelas pulsanya lebih hemat. Kalau sekarang udah boros baterai, boros isi pakai data pula, yang katanya makin cepat tapi ternyata makin banyak pengeluarannya. Mbak Mun, selamat pagi. Yang katanya kalau aku ya tergantung Kak Ivan, perginya nginep, perginya kemana? Kalau perginya nginep ya bawa, kalau cuman pergi sekahari doang ya gak bawa katanya. Yang selalu jelasku bawa adalah duit, kasih sayang dan cinta. Itu tidak bisa tertinggal. Aduh, sedep banget, bener banget lagi. Itu percuma kalau kita bawa charger kemana-mana, gak bawa duit, gak bawa semuanya ya. Kemudian selamat pagi yang barusan masuk, yang katanya adalah aku selalu bawa charger kalau lama pergi di atas 3 jam. Tapi kalau atau keluar kota, kalau enggak gitu siapin handphone di charge sampai full aja sih Van. Selamat pagi, salam kenal ya dari 603. Semoga kamu betah. Oh Kak Tami, semoga betah dengerin Fox Radio Jogja. Thank you Kak Tami ya, requestan kamu nanti aku cariin dulu, semoga bisa aku putarkan di pagi hari ini. Aku misalkan pagi hari ini Sobat Fox ya, kalau handphonenya sudah terisi full, baterainya aman, chargernya ke bawah, ada satu barang ya jangan sampai kamu lupakan, jangan sampai ketinggalan, apalagi kalau bukan sanga-sanga. Ini adalah salah satu produk yang harus kamu bawa, apalagi sekarang versi travelersnya lebih bagus, kemudian ukurannya juga sangat compact, 30 ml Sobat Fox. Ini bisa dibawa kemanapun kamu pergi, mau perginya 2 jam, mau seharian, mau 3 hari, mau dibawa kemanapun juga bisa Sobat Fox. Ini tersedia juga dalam 2 varian ya, yang minyak balur sangat-sangat klasik maupun yang minyak balur sangat-sangat ultimate Sobat Fox. Harganya terjangkau, cukup Rp65.000 buat kamu mendapatkan versi sangat-sangat klasik, kemudian Rp85.000 aja buat kamu yang pengen beli minyak balur sangat-sangat ultimate Sobat Fox. Dan ini udah BPOM, udah aman ya, udah halal juga. Jadi kalau misalkan kamu pengen mendapatkan produknya, langsung aja bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja atau datang langsung ke reseller resmi, dan juga bisa di check out di TikToknya @sangasangafoxjogja, karena ada Desi dan juga Jojo yang live sekaligus juga membantu kamu untuk mendapatkan produk terbaik dengan harga terbaik pastinya ya. Bisa kamu beli juga di Kimia Farma K24 dan juga di Century Sobat Fox. Ini kamu harusnya familiar ya, karena sangat-sangat adalah produk dari transformasi kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox.

0: tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Dua lagu terakhir, aku putar satu lagu dari Noah Sebatos, Menghapus Jejakmu. Ini aku spesialkan buat Mas Bayu yang request barusan masuk ya. Alhamdulillahnya masih bisa aku putarkan buat kamu. Habis ini kamu akan ditemani sama Channel Bo Sebatos di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Selamat menikmati bulan yang baru. Semoga banyak harapan baru. Cuan kamu semakin baru, semakin banyak. Kamu juga sehat selalu Sebatos ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya selalu positive thinking, berpikir hal yang baik-baik aja. Oke, ketemu lagi besok. Dan juga tentunya waktu Ivan Avery pamitan, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto. Bye-bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat tanggal 1 Oktober 2026. Ya ampun, udah tanggal 1 aja loh ya, ya Tuhanku. Cepat sekali bulan Oktober sudah datang, ntar lagi November, lalu Desember, lalu tahun baru. Oh my God, cepet ya. Satu tahun tuh tak berasa sama sekali, hanya sekejap mata. Perasaan kemarin baru aja tahun baruan, and then sekarang udah mau tahun baruan lagi. Ya gak apa-apa ya, pokoknya semoga di bulan Oktober ini semua rencana-rencana yang tadinya direncanakan di bulan September tapi gak jadi jadi di bulan Oktober ya. Anyway, ini adalah bulannya aku. Aku senang sekali kalau sudah memasuki bulan Oktober, Sobat Fox. Karena di bulan ini berarti sebentar lagi usiaku bertambah. Oh my God. Jadi ya, kalau misalnya ada yang juga sama kayak Icanembo, bulannya adalah di bulan Oktober, kita tos dulu dari jauh. Okay? Sekarang tos bersama-sama. Kita berpelukan bagaikan Teletubbies ya, karena kita akan mendengarkan Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai dengan tahun 2004. Sobat Fox bisa request. Requestnya kemana Ica? Requestnya boleh banget kalau Sobat Fox mau request ke apa tuh namanya, WhatsApp boleh. Tapi kalau Sobat Fox juga pengen request ke aplikasi Fox Radio juga boleh banget ya. Dan tapi muterin lagunya tahun 60-an sampai 2004 aja kalau Sobat Fox mau request ya. Ini biasanya juga Icanembo didengarkan sama bestie-bestie aku ya, yang ada di mana. Jadi mereka kadang-kadang suka japri, Sobat Fox suka request juga. Jadi ya buat Sobat Fox, pokoknya pagi hari ini kita akan bersenang-senang dengan lagu-lagu enak tahun 60 sampai 2004 di Zona Mesin Waktu. Dan buat Sobat Fox, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan bersama Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Insight by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar Insight, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih Intimate Wedding Package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo.
5: Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Ari Lasso Sobat Fox dengan Rahasia Perempuan di jam 9.21. Terima kasih untuk Sobat Fox yang sudah bergabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja dan mau request lagu atau sekedar menyapa-nyapa aja sama Ica Nembo, ya ampun gak apa-apa banget. Ya ada Mbak Wiwit, hai Mbak Wiwit, minta lagunya Michael Jackson, Heal the World. Okay, nanti bakalan diputerin habis ini banget. Ica Nembo bakalan puterin. Kemudian tadi ada lagunya ABBA yang Dancing Queen. Ini spesial untuk Mbak Nara, katanya pagi Mbak Ica. Sekarang udah Oktober dan yang kutunggu-tunggu adalah bulan November karena aku akan nonton konser band kesayanganku, gitu katanya. Ah, seru sekali. Aku kemarin sudah kesampaian Sobat Fox manifest aku dari lama menonton Nasar. Nyampe juga akhirnya. Ya ampun, aku senang banget, tau gak sih? Yo. Dia tuh energik banget loh. Terus udah ya? Oke, okay, udah, kita ngomongin ini dulu, oke? Okay? Terus aku juga mau menyapa Mas Indra. Hai Mas Indra. Mas Indra, jadi ada banyak sekali Sobat Fox yang namanya Indra. Dan Mas Indra yang ini adalah yang dari Gowo ya. Yang katanya sudah lama sekali tidak muncul. Aku baru kembali dari Bekasi, lama tak hadir. Dia minta lagunya Lionel Richie. Yang di request itu tidak ada di playlist, jadi Chanembo bakalan puterin yang ada di playlist, yang judulnya Truly ya. Oke, okay. Terus ada juga Mas Wawan. Hai Mas Wawan, katanya announcernya bingit hari ini kayak pe kacang. Fresh dari wajan menyala terus. Panas dong aku, melepuh nanti aku ya. Pagi Fox Radio, request lagunya Craig David yang Walking Away. Semangat terus dan ikhlas melayani untuk rekan-rekan bagian Kesra Batang. Wawan Batang Nuwun. Oke, siap Mas Wawan, terima kasih banyak. Katanya kangen Jogja. Studio masih di Pandega Sakti nopo Mbak? Masih dong. Kita masih di sini, belum pindah dan harapannya gak usah pindah ya. Sini-sini aja, oke? Okay? Terus kalau misalnya kangen Jogja, datang dong ke Jogja Mas Wawan ya. Nikmati kota Jogja yang penuh dengan kenangan manis, asik. Pokoknya untuk Mas Wawan, selamat, nanti lagunya bakalan diputerin, ditunggu aja. Dan salam untuk rekan-rekan yang ada di bagian Kesra Batang, oke? Okay? Lalu ada juga Mbak Dewi, hai Mbak Dewi. Minta lagunya Linda Ronstadt and Aaron Neville yang I Don't Know Much. Siap, nanti juga bakalan diputerin, ditunggu aja. Buat Sobat Fox yang sudah request lagu dan menunggu-nunggu requestnya diputerin, sabar aja ya. Dan juga buat Sobat Fox yang juga mungkin sedang menunggu-nunggu ada promo apa lagi nih nanti dari Sanga-Sanga di bulan Oktober ini. Well, ditunggu aja. Tapi beneran ada kan? Ada promo skincare. Jadi buat Sobat Fox yang pengen tahu seperti apa promo skincare di bulan Oktober, nanti bakalan Ica Nembo kasih tahu. Yang jelas dan yang pasti, Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Lagunya Craig David with Walking Away. Ini spesial untuk yang sudah request lagu ini tadi. Dan Ica Nembo juga mau kasih Sobat Fox promo spesial untuk skincare di bulan Oktober ini ya. Sobat Fox, jangan sampai ketinggalan penawaran spesial dari skincare-nya Sanga-Sanga. Di bulan Oktober ini, kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan juga Facial Wash dengan harga Rp45.000 untuk masing-masing produknya. Harga bundling, ada dong. Dapetin 3 produk tadi hanya dengan Rp120.000, berlaku untuk pembelian di Fox Radio Jogja. Jadi sebelum kehabisan Sobat Fox, segera saja datang ke Fox Radio Jogja untuk mendapatkan harga bundlingnya di harga Rp120.000. Berarti satunya cuma Rp40.000 aja. Dan jangan lupa tonton live TikTok @sangasangafoxjogja untuk harga spesial yang lainnya.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Toto, Sobat Fox with Africa. Ini spesial untuk Bahani yang sudah request lagu ini. Cenembo barusan udah puterin lagunya. By the way, Sobat Fox, sebelum kita ke lagu berikutnya, tentu saja Cenembo gak lupa untuk selalu mengingatkan sama Sobat Fox untuk membeli produk-produk dari Sanga-Sanga itu di tempat-tempat yang memang terpercaya ya. Seperti misalnya Sobat Fox bisa beli di Fox Radio Jogja, dan terutama juga di Fox Radio Jogja ada paket bundling di harga Rp120.000 untuk skincare dari Sanga-Sanga. Dapetin natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kemudian Sobat Fox juga bisa, kalau Sobat Fox punya aplikasi TikTok, Sobat Fox langsung follow aja at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nah, di sana itu banyak banget promo-promo spesial yang menarik sekali yang bisa Sobat Fox dapatkan ketika belanjanya di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Tapi Sobat Fox juga bisa mendapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga itu di Sangasian atau reseller resmi dari Sanga-Sanga, kemudian di mitra resminya Sanga-Sanga yaitu Kimia Farma, K24, Century, dan tentu saja semua produk-produk Sanga-Sanga yang didapatkan di sana itu asli ya Sobat Fox ya, original ya kan. Nanti Sobat Fox bisa dapetin skincare dari Sanga-Sanga, kemudian tentu saja juga ada Sanga-Sanga Gatalin, lalu minyak balurnya seperti yang klasik dan ultimate. Terus juga kalau yang klasik itu yang aromanya rempah-rempah, ini refreshing your mind juga ya. Kalau yang ultimate itu yang aromanya kekinian, lavender dia. Terus juga Sobat Fox juga bisa dapetin body care dari Sanga-Sanga. Ada Sanga-Sanga body lotion, ada body soap. Body soapnya Sanga-Sanga tuh yang cair, itu aromanya luar biasa. Melati keraton Sobat Fox ya. Aduh enak banget pokoknya. Kemudian body lotionnya tuh ada dua, ada yang

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Lagunya Maywood jadi lagu pertama di jam 10 paginya Zona Mesin Waktu. Dan ini spesial untuk Mas Papik yang sudah request lagu ini, Icanembo udah puterin barusan ya. Icanembo juga mau menyapa sepertinya yang belum Icanembo sapa. Ada Mbak Dewi tadi udah belum sih? Katanya okay, baiklah. Tadi udah ding ya, berkah dalam Gusti Yesus juga untuk Mbak Dewi ya. Terus katanya Mas Papi, thank you ya Mbak, tersalurkan kangenku dengan diputarnya requestku sama-sama Mas Papi. Lalu ada juga Kanina yang katanya tahu-tahu bulan Oktober padahal banyak yang belum aku capai dan terlewati. So sweet lagi. Enggak apa-apa Kanina, semangat ya. Nanti di bulan Oktober kalau misalnya itu memang masih kekejar, ya udah diselesaikan di bulan Oktober saja. Krisya, Nona Lisa, aku coba cari di playlist ya. Kalau tidak ada, yang ada di playlist aja tapi yang rancak. Rancak ki artinya apa? Aku gak tahu rancak. Rancak bana, enak kali ya. Oke, baiklah. Adikku tanggal 7 seperti Ulta Kota Jogja. Sip, mantap. Berarti setiap Ulta Kota Jogja itu pula jadi ultahnya adikmu ya Kanina ya. Buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, boleh banget di 0887188053. Icanembo masih hadir di sini temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Zona, mesin waktu.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Krisye Sobat Fox featuring Tohpati. Itu tadi dengan Panah Asmara dari tahun 2004 Sobat Fox. Dan lagu itu spesial untuk Kak Nina. Ican Embo udah puterin ya. Sepertinya dia menyanyikan ulang juga ya. Nanti aku coba cari tahu deh ya Kak Nina ya. Terus juga buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, boleh banget monggo di 0887188105 3. Buat Sobat Fox yang mau cari produk sangat-sangat di Fox Radio Jogja juga boleh banget. Yang pasti sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Lagunya Shakila Sobat Fox dengan Takkan Hilang. Untuk ini spesial untuk Sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja. Ini nama programnya adalah Zona Mesin Waktu, dan lagu-lagunya kalau dari tadi Sobat Fox mungkin bertanya-tanya, kok lagu-lagunya lagu-lagu 90-an ada, 80-an ada, 60, 70 ada. Yes, memang kita adalah program yang lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004. Dan Sobat Fox bisa request di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Dicatat ya, 0887188 1053, jangan lupa di save, oke? Nama programnya Zona Mesin Waktu. Jadi buat yang request lagu-lagu baru, kayak lagu-lagunya Pice Kota lah, Vanessa Zila, wah gak bisa tuh diputerin di sini. Jadi silahkan di request nanti jam 3 sore di afternoon tea ya. Itu pun kalau ada di playlist. Habis ini ada lagunya Nika Costa, Sobat Fox, with First Love. Tapi mengingatkan kembali sama Sobat Fox, kalau hari ini, per hari ini sampai dengan nanti di akhir bulan Oktober ada yang namanya promo skincare Oktober, di mana Sobat Fox nggak boleh ketinggalan. Di bulan Oktober ini kamu bisa mendapatkan sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga face wash dengan harga Rp45.000 untuk masing-masing produknya. Dan bisa juga mendapatkan harga bundling di Rp120.000, udah dapat semuanya, tapi berlaku untuk pembelian langsung ke Fox Radio Jogja. Buruan sebelum kehabisan, dan jangan lupa nonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Untuk harga spesial lainnya, nanti Sobat Fox akan dipandu oleh Jojo ataupun Desi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, one of my favorite duets of all time, sahabat Fox, Mark Anthony and Jennifer Lopez with No Me Ames. Sayangnya mereka harus berpisah ya. Mas Pulung, hai. Katanya wah top dah deretan 3 lagu ini. Terima kasih Mas Pulung. Aduh, akhirnya kamu muncul juga gara-gara 3 lagu ini kamu muncul. Apa dari kemarin selalu dengerin? Dijawab ya. Mungkin ada juga di antara sahabat Fox yang aku selalu dengerin kok Ica Nembo. Aku gak pernah kemana-mana, cuma gak request aja. Ya gak apa-apa juga sih, it's okay.

Fox beli langsung ke Fox Radio Jogja di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Ya. Nanti udah dapat tiga-tiganya tuh, dapat skincare dari Sanga-Sanga yang face cream, face mask dan juga facial wash hanya dengan Rp120.000 saja selama bulan Oktober 2026.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Selagu ini Alphaville, Forever Young, selamanya muda, Sobat Fox. Semoga dengan mendengarkan lagu-lagu di Zona Mesin Waktu yang membawa kembali Sobat Fox ke masa lalu atau bernostalgia ke masa muda, bisa bikin Sobat Fox jadi awet muda lagi ya, karena sing along sama lagu-lagu kesayangan. Terus juga itu mungkin juga yang membuat Ica Nembo katanya Mas Pulung kan kayaknya lagi happy nih. Enggak juga sih sebenarnya, cuma kalau masuk ke call box kemudian dengerin lagu-lagu yang aku suka, yang aku bisa nyanyiin sing along di sini, joget-joget di studio, I don't know why, but somehow it gains my mood, it boosts my mood lah gitu ya. Jadi aku tuh bisa moodnya dari mood yang biasa-biasa aja dari rumah. Karena kan harus bangun pagi ya, ngurusin bocil ya kan. Terus habis itu gak bisa bobo lagi, jadi kayak gimana gitu loh ya. Tapi sampai sini tuh biasanya moodnya terus naik gara-gara lagu-lagu. Dan tentu saja gara-gara candaan-candaannya Sobat Fox. Hey, yang suka bercandain aku, makasih lo ya. Gitu. Iya, wah saya denger 3 lagu tadi udah kayak siraman rohani ya. Menyejukkan kulit kepala. Di tengah cuaca panas ini ya. Katanya Mas Peyu, thanks langsung ke play Mbak Ica Sun. Sami-sami. Buat yang mau request, masih ada kurang lebih 1 jam lagi Ica Nembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Jadi silahkan kalau mau request, monggo 0887188 1053.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Cover on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klaimihuis_. Klaimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Zona, mesin waktu.

Lagunya Dewa Sobat Fox dengan satu. Enggak, ini belum jam satu kok. Ini masih jam setengah 12. Dan ini waktunya Sobat Fox untuk berpikir kalau nanti mau makan siang tuh mau makan apa ya. Jangan sampai Sobat Fox gak kepikiran untuk makan siang. Karena makan siang itu penting karena untuk mengisi energinya Sobat Fox ya. Sobat Fox ya. Dan juga satu lagi hal yang penting adalah ketika Sobat Fox merasa sekarang mungkin karena tadi pagi udah gak sarapan gitu ya, terus sekarang perutnya jadi kembung, Sobat Fox bisa baluran pakai sanga-sanga. Mau yang klasik ataupun yang ultimate, dua-duanya sama-sama ciamik, mantap, luar biasa ya Sobat Fox ya. Dan Sobat Fox bisa membalurkan sanga-sanga klasik ataupun yang ultimate ke tubuhnya Sobat Fox. Bagian mana yang kembung atau bagian mana yang pegel-pegel, monggo silahkan Sobat Fox langsung baluran aja, okay? Pilih aja, mau yang ultimate itu yang aromanya lavender, kalau yang klasik itu yang aromanya rempah-rempah. Mas Rizky Dwi, kamu kenapa? Jangan gitu dong. Hey, habis ini ada lagunya Garbage, The World Is Not Enough. Bener gak kayak gitu? Kalau ada yang sakit perut gara-gara denger suara aku, maafin ya. Ini kalau Mas Tio dengerin pasti dia langsung protes. Mas Pulung juga biasanya dia protes. Terima aku apa adanya ya Sobat Fox ya. Lagunya Garbage, The World Is Not Enough. Ini spesial untuk Mas Irwan. Halo Mas Irwan, selamat siang.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

With That's What Love Is For, ini spesial untuk Mr. BS, dimana lagu ini adalah salah satu lagu paling ikonik yang dihadirkan oleh seorang Amy Grant dari album crossover pop miliknya dia yang berjudul Heart in Motion. Album ini sangat sukses by the way Sobat Fox. Lagu ini awalnya diciptakan oleh produser Michael Omarsian dan juga penulis lagu Mark Mueller. Ketika pertama kali didengarkan pada Amy Grant, lagu tersebut sebenarnya sudah matang. Tapi Amy merasa oh, mentang-mentang dari tadi bahasa Inggris mulu ya kan, jadi merasa ya. Maafkan aku ya. Sorry. Amy merasa kurang nyaman dengan jalan cerita lirik aslinya. Akhirnya dia pun merubah beberapa bagian lirik agar lebih sesuai dengan gaya dan prinsipnya Sobat Fox. Dan meskipun Amy tidak mengincar kredit penulisan, Omarsian bersikeras mencantumkan nama Amy Grant sebagai salah satu dari penulis lagu ini. Lagu ini sukses besar di tangga lagu Sobat Fox, dan sebagai single keempat dari album Heart in Motion, lagu ini mudah sekali untuk masuk ke pasar musik mainstream. Dan lagu ini berhasil masuk ke peringkat nomor 7 di Billboard Hot 100 dan merajai posisi pertama di tangga lagu Billboard Adult Contemporary selama 3 minggu berturut-turut pada tahun 1991. Wow. Mr. BS, aku udah puterin lagunya. Habis ini ada lagunya Iwan Fals yang suaranya bagus banget. This is Buku Ini Aku Pinjam.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: your hits. Lagunya Chantal Kervayasuk, Living on a Jet Plane. Jadi lagu yang nganterin Ican Embo buat pamit dari zona mesin waktu. Terima kasih banyak Sobat Fox yang sudah menemani dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa makan siang dan jangan lupa untuk selalu baluran pakai Sanga-Sanga Ultimate ataupun Klasik dan ikutan promo skincare di bulan Oktober ini. Oke, okay? Thank you so much ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9 pagi juga. Programnya masih sama dengan penyiar yang masih sama juga. Kalau gitu Sobat Fox, jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Baris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Your soul, your head.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @HarperJogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Your soul, your hits.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Panegaya Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, ada Afternoon Tea seperti biasa nemenin aktivitas sore kamu barengan sama lagu-lagu yang semoga membuat hari kamu lebih menyenangkan Sobat Fox ya. Boleh kasih tahu Mutia sore hari ini kamu pengen dengerin lagu apa sambil nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Kasih taunya via WhatsApp ya di 0887188053. Tapi kalau kamu pengen via aplikasi Fox Radio juga bisa, sambil bisa lihat juga di TikTok ya at Fox Jogja 1053. Kamu bisa request lewat situ juga Sobat Fox karena lagi live. Jadi langsung kasih tahu Mutia aja kamu pengen dengerin lagu apa sore hari ini ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-Hands Dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Kesehatan pada Rabu 30 September kemarin menyebut akan menindaklanjuti dan mengonfirmasi secara langsung kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT mengenai laporan kematian puluhan penyintas gempa bumi selama berada di pengungsian. Sebanyak 108 penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur dilaporkan meninggal dunia di pengungsian hingga akhir September 2026. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan 108 jiwa meninggal akibat dampak tidak langsung pasca gempa di pengungsian maupun posko. Korban sebagian besar adalah kelompok lanjut usia dan anak-anak. Berdasarkan keterangan dari pemerintah daerah setempat, mereka mengidap penyakit seperti pneumonia hingga diare akibat cuaca ekstrim, serta lingkungan pengungsian yang berdebu dan sanitasi yang kurang.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang status siaga darurat kekeringan guna menghadapi musim kemarau panjang 2026 mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo pada Selasa 29 September lalu menyatakan bahwa perpanjangan status tersebut mengacu pada penyesuaian perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang memperkirakan musim kemarau akan berlangsung hingga akhir tahun akibat fenomena El Nino. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa hingga Senin 28 September lalu BPBD Kulon Progo mencatat telah menyalurkan sebanyak 387 tangki air bersih ke 121 titik yang tersebar di 7 Kapanewon, 23 kelurahan dan 64 padukuhan hingga menjangkau 2.537 kepala keluarga atau sekitar 6.552 jiwa. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sanga-sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang sekarang lagi memikirkan tentang tersentuh-tersentuh, Sobat Fox ya. Mutia pengen tahu, Sobat Fox, dari semua hal kan orang tuh punya level tersentuhnya masing-masing ya. Ada macam-macam lah ya, ada orang yang gampang tersentuh, ada yang enggak. Nah pertanyaannya Mutia sore hari ini tuh, ini tuh jadi tih kan. Yang jadi pertanyaannya Mutia sore hari ini tuh adalah apakah kamu termasuk sebenarnya orang yang gampang tersentuh atau enggak sih, Sobat Fox ya. Dan dari semua hal, biasanya hal yang bisa bikin kamu tersentuh tuh apa? Kita obrolin bareng, cerita barengan sama Mutia, boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store atau Play Store, atau bisa juga via live TikTok @FoxJogja 1053.

0: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.
1: I'm like

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore dan sekarang lagi bertanya tentang yang menyentuh-menyentuh Sobat Fox ya. Mutia pengen tahu apakah kamu orang yang gampang tersentuh itu ya. Apakah kamu orang yang gampang merasa terenyuh gitu Sobat Fox ya. Dan biasanya hal apa sih yang bisa bikin kamu ngerasa tersentuh itu Sobat Fox? Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia, ceritain via WhatsApp di 0887188105. Udah ada beberapa yang sharing juga ya. Kayaknya nih orang-orang gampang tersentuh nih yang lagi sharing nih. Gak apa-apa, aku juga kok ya. Tapi ya kalau misalnya kamu sudah ada berbagai perasaan yang mencampur adukan emosi kamu Sobat Fox, carilah sesuatu yang bisa membuat kamu relax, carilah sesuatu yang bisa membuat kamu rada tenang ya. Setiap orang beda-beda juga, tapi kalau Mutia salah satunya adalah dengan skincare-an Sobat Fox ya. Ada dari sangat-sangat skincare series itu ada natural face cream, face mask, dan facial wash. Khusus untuk bulan Oktober ini kamu dapatkan masing-masing dengan harga Rp45.000. Nah kalau pengen dapetin bundlingnya bisa banget dengan harga Rp120.000, berlaku pembeliannya di Fox Radio Jogja. Jadi kamu langsung bisa datang, langsung beli aja, terus habis itu langsung bisa cobain produknya ya. Dan jangan lupa juga kalau mau beli dengan harga yang pokoknya kamu gak akan rugi Sobat Fox ya. Kamu buka aja at Sanga-Sanga Fox Jogja. Ada berbagai macam harga spesial lainnya. Till you're announced, we've not-

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Let's talk with. Ngobrol bareng sama yang mau punya event menarik, yang habis rilis materi keren, dan lainnya yang seru di Fox Radio Jogja.

Masih di After Nanti Sobat Fox. Dan kalau hari Kamis biasanya ada Let's Talk With, seperti hari Kamis ini juga. Dan Mutia gak sendirian, karena Mutia ngobrol barengan sama teman-teman dari Pesta Boneka Sobat Fox ya. Kamu pasti ada yang udah pernah denger nih, Pesta Boneka udah diadakan berkali-kali, bahkan ini adalah yang ke-10 kali, sekaligus juga rangkaian dari anniversary ke-20 dari Paper Moon Puppet Theater. Ya, sore hari ini Mutia udah barengan sama Mas

0: Andreas Praditya atau Mas Rere. Selamat sore. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih Mas. Kan kalau Paper Moon Puppet Theater itu banyak banget orang Jogja terutama ya yang udah dengar. Karena kan kolaborasi karyanya tuh gak cuman di pertunjukan aja, di berbagai bidang seni itu juga ada gitu ya. Tapi nih kalau ngomongin soal pesta bonekanya dulu aja deh ya. Kalau Paper Moon Puppet Theater kan ya kita anggap aja udah tahu gitulah ya. Kayak udah famous gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal yang namanya pesta boneka sendiri. Jadi sebenarnya Paper Moon sendiri pertamanya kenapa mengadakan pesta boneka? Sebenarnya ide awalnya itu apa sih Mas?
1: Oke, jadi sebenarnya ini tadi 20 tahun pernah apa tadi? Gitu. Pada

0: perhatian di saat itu teman-teman Peppermint tuh ngerasa kayak gak punya temen di Indonesia.
1: Oke, karena memang gak semuanya punya craft yang serupa gitu ya.
0: Betul, ya, betul. Ya, karena ya, kemudian memang ini bukan apa-apa, tapi kemudian memang yang saat itu muncul sebagai bentuk teater boneka yang di dunia ini dikenal sebagai puppetry. Itu ya Indonesia memang kita sangat kaya sama shadow puppet atau wayang kulit gitu ya. Orang berkaca sama Indonesia untuk itu, tapi secara kontemporer ini belum ada yang melakukan waktu-waktu itu, sehingga jadinya punya teman-temannya adalah teman-teman yang memang sudah berkecimpung di dengan bentuk-bentuk puppeteering di berbagai negara di luar Indonesia gitu, yang tidak menggunakan shadow puppet gitu.
1: Oke.
0: Nah, waktu itu muncullah kemudian karena ada proses itu, lalu sebenarnya waktu itu belum diinisiasi sebagai sebuah festival, cuma karena ada beberapa teman dari beberapa negara, lalu bikin pentas bareng, bikin kolaborasi bareng, lalu kemudian ya ini diklaim aja sebagai festival gitu.
1: Okay.
0: Nah, baru di tahun itu kan di tahun 2028, nah, tahun 2008.
1: 2008. Yeah. Kalau 28 belum. Kalau 28
0: belum selesai. Jadi 2008. Baru setelahnya kemudian mulai muncul tadi, ternyata banyak yang kemudian membutuhkan ruang untuk ini jadi sebuah tempat pertemuan gitu, teman-teman yang mungkin kalau yang dari Indonesia yang kemudian yang butuh referensi atau butuh tempat untuk berkumpul bersama atau bentuk-bentuk yang memang tidak masuk ke dalam ranah, kalau mau dibilang wayang juga bukan, kalau mau dibilang teater juga bukan, gitu itu. Karena menggunakan objek atau karena sebenarnya kan
1: mediumnya beda,
0: beda dengan wayang atau kemudian teater atau seni pertunjukan gitu. Nah, ini akhirnya kemudian ruang itu dibentuklah jadi idenya memang Biennale 2 tahunan. Peppermint berkarya dengan bikin karya pementasan, kemudian mencoba mencari ruang-ruang untuk bisa nampilin karyanya. Nah, di tahun-tahun genap ini jadi tempat untuk pulangnya Peppermint ke Indonesia atau ke Jogja buat kumpul sama teman-teman yang ketemu dari luar-luar ini, karena biasanya
1: setelah tur
0: kami berkenalan sama beberapa orang. Kemudian waktu-waktu itu juga memang belum ada festival teater boneka di Southeast Asia lah gitu kita bilang gitu, sehingga ya udah ini jadi momen buat ini bisa jadi agenda rutin gitu.
1: Oke, 2008 sampai sekarang berarti kan udah banyak sekali akhirnya maksudnya adalah seniman-seniman yang diajak berkolaborasi di dalam pesta boneka sendiri. Di tahun 2008 sendiri itu akhirnya berapa seniman sih yang bergabung?
0: Sebenarnya cuma ada sekitar 5 sampai 6 orang seniman itu, tapi dari 4 negara sebenarnya udahan.
1: Okay.
0: Jadi masing-masing seniman ini punya nationality sendiri-sendiri dan kemudian sedang ada di sini gitu. Sebenarnya dari cuma dari sekecil itu gitu.
1: Terus berkolaborasi.
0: Kolaborasi bikin satu karya.
1: Tapi memang di awal ketika waktu itu kan memang ceritanya ada beberapa yang sedang di sini gitu ya. Terus habis itu kayak semuanya sedang belajar berkarya masing-masing, terus dibikinin, oh kita bikin festival aja gitu. Memang sudah diniatkan untuk oke, nanti kita akan bikin dia tuh 2 tahun sekali gitu atau gimana prosesnya?
0: Sama sekali enggak sebenarnya. Memang ide Biennale itu baru muncul setelah tahun 2008, berarti 2010. Itu baru muncul, ada satu teman dekatnya Peppermint sayangnya sudah tidak ada gitu sekarang, dia di Bali sebenarnya, tapi dia yang mengidekan sebenarnya, bagus nih dibikin Biennale Puppet Festival gitu.
1: Okay.
0: Nah, itu yang kemudian memancing Mbak Ria terutama sebagai co-foundernya Peppermint Puppet Theater gitu, untuk oke, ini kayaknya bisa jadi ruang untuk selain Peppermint cari teman tadi kayak yang ide awalnya gitu, juga kemudian mengundang teman-teman untuk mengenal Indonesia lah sebenarnya, karena kemudian ini jadi ruang untuk bertemunya kami, karena idenya sebenarnya karena kami kalau misalnya lagi tour di luar negeri, kita datang ke festival sebagai performer gitu, kita sama sekali nggak bisa nikmatin festivalnya.
1: Oke, karena
0: gak
1: sibuk
0: ketemu. Ya sibuk sama persiapan, kita pentas, habis itu kemudian kita ada temen nih lagi di gedung sebelah gitu, nggak bisa nonton, nggak bisa ngobrol sama mereka. Nah kami pengen bikin ruang yang kemudian di satu tempat semua seniman ini mau dari mana aja bisa ketemu, ngobrol bareng, sharing bareng, tahu teman-teman puppeteer ini gitu kemudian punya karya seperti apa, bisa nonton satu sama lain. Itu yang sebenarnya kami bayang-bayangkan gitu.
1: Oke, tapi kalau Paper Moon sendiri nih, kan tadi bilang kalau lagi show di luar tuh kayak nggak bisa tuh kayak berkoneksi dengan puppeteer-puppeteer yang lain gitu. Apakah ketika mengurus festival bukan seperti itu juga?
0: Itu betul, tapi memang itu kemudian jadi panduannya kami untuk bahkan semua tim di festival kami ya, di Pesta Boneka gitu, bahwa ini memang satu festival yang bukan kami ngundang performer, kamu datang, kamu dibayar, kemudian kamu pentas, selesai gitu. Tapi memang ini relasi person to person yang kemudian sejak dari awal kami open call, jadi semua seniman yang datang ke Pesta Boneka ini formatnya open call, mereka mendaftar sendiri, mereka datang dengan biayanya sendiri, mereka cuma kami janjikan bahwa kamu akan dapat penginapan di sini, makan di sini kami tanggung, ruang pementasan dengan segala teknisnya kami tanggung, tapi habis itu dah ini ruang ketemu nih, nggak ada transaksi apapun di sana selain itu.
1: Oke, gitu. Jadi memang membawa warna yang berbeda juga untuk komunitasnya juga,
0: betul.
1: Oke, nah kalau ngomongin soal dari yang pertama sampai yang sekarang, kita ngomongin beberapa highlight deh, misalnya mas. Dari 10 kali, mau ke 10 berarti ini 9 ya yang udah ya?
0: Yang sudah 9.
1: 9 kali gitu, ada highlight-highlight apa aja yang kayaknya dirasa, wah ini sesuatu banget nih.
0: Kalau sebelum ini jadi before COVID dan after COVID ya gitu sebenarnya.
1: Kayaknya hidup kita semua gitu gak sih?
0: Betul. Kalau sebelum tahun 2020 lah paling tidak gitu itu. Yang sangat menarik memang tadi pertemuan antara puppeteer internasional yang datang ke Indonesia, ke Yogyakarta terutama gitu itu. Selalu ada ide menarik ketika kemudian mereka masuk ke desa gitu. Karena biasanya hari terakhir penyelenggaraan Pesta Boneka itu akan ada di salah satu desa di, biasanya dulu di Desa Kepek di Bantul. Jadi satu kampung, satu desa itu dijadikan beberapa panggung, spot panggung yang ya benar-benar ya adanya apa, pentaslah di situ gitu, kami ke teman-teman seniman, sehingga jadi itu jadi pengalaman mereka juga, karena biasanya kan mereka selalu main di gedung yang sangat proper ya di luar negeri sana. Sementara di sini mereka disuruh main di sawah atau main di dapurnya orang gitu. Kemudian di saat itu juga mereka akan masak makanannya masing-masing. Namanya program kami itu When Puppeteers Cook. Nah itu bisa dimakan oleh semua satu desa, semua penonton yang datang dan lain-lain gitu. Itu yang menurutku dulu sebenarnya highlight sekali ya. Selain kemudian memang pertunjukan-pertunjukan yang memang diset di dalam ruang teater gitu untuk ditampilkan gitu. Tapi
1: experience berbeda ya.
0: Betul. Bahkan buat teman-teman puppeteernya sendiri, karena begitu di dalam ruangan pentas dan segala macam, tiba-tiba main ke desa, ketemu banyak sekali warga dari Yogyakarta gitu, teman-teman menontonnya Pesta Boneka. Ini jadi satu pertukaran yang pengalaman yang pasti enggak pernah mereka temukan di tempat lain gitu. Nah, itu yang menurutku highlight sebelum
1: COVID.
0: Oke,
1: berarti sekarang post COVID, setelah COVID.
0: Itu dia yang sebenarnya mengubah format Pesta Boneka ini sendiri gitu.
1: Oh iya, gimana tuh?
0: Karena justru di COVID itu, aku gak bisa bilang ngeklaim ini, tapi mungkin tetap bisa jadi highlight karena waktu itu tidak banyak festival yang bisa tetap berjalan waktu COVID. Pesta Boneka jadi salah satu, terutama di Festival Teater Boneka itu yang tetap masih bisa menyelenggarakan walaupun dalam format digital gitu. Semua streaming, kita pakai platform conference gitu buat muter karyanya, ngobrol sama senimannya, dan ternyata itu detik itu membuka banyak sekali jejaring baru buat Pesta Boneka dan Paper Moon sendiri gitu, karena yang biasanya harus flight datang ke Indonesia
1: bisa lebih luas.
0: Mereka bisa daftar tuh waktu itu, mereka bisa ikut merasakan walaupun dalam format daring gitu. Nah itu yang kemudian begitu pandemi selesai, formatnya memang kemudian jadi berubah seperti yang tahun-tahun ini terjadi gitu. Paling tidak hampir tiga format dari 2022, 2024 dan tahun ini gitu. Karena ini akan jadi satu acara yang di satu kompon lah, satu komplek gitu.
1: Oke. Berarti sampai sekarang masih ada hybridnya gitu juga mas?
0: Untuk yang 2022 kami masih mempertahankan itu, 2024 kami full offline. Yang tahun ini formatnya tidak hybrid, tapi kemudian kami punya satu program yang memang tadi dalam rangka buat mengakomodir teman-teman yang nggak bisa datang karena memang ada ini inisiasi dari beberapa festival dan juga organisasi papetiring di Global South Asia, Latin Amerika dan kemudian Afrika. Itu kami punya satu format program namanya Ala Puppet Movie. Nah itu karya-karya dari teman-teman yang dari berbagai negara di Global South ini bisa dikelilingkan di masing-masing festival dan diputarkan gitu.
1: Oke, wow. Jadi memang akhirnya jejaringnya sangat luas mulai dari setelah COVID itu ya.
0: Betul.
1: Kalau dari secara, kan tadi itu adalah secara format pelaksanaan. Dengan jejaring yang tambah luas itu, ini jadi kayak nambah panjang juga enggak, nambah banyak senimannya juga enggak atau gimana mas?
0: Betul, jadi yang tadinya tadi ya berangkat dari 2008 cuma 6 orang gitu, itu tahun ini kami nge-hosting 193 seniman dari 23 negara.
1: Banyak banget. Banyak banget. Itu tahun ini.
0: Itu tahun
1: yang ke-10 ini.
0: Iya.
1: Wow, dari 6 ya.
0: Dari 6 sekarang jadi 193.
1: Oke. Nanti kita obrolin 193 ini tampil semua apa enggak nanti ya. Nanti kita obrolin dan bakalan ada apa aja di Pesta Boneka di tahun 2026 ini Sobat Fox. Dan kalau kamu punya pertanyaan boleh juga kasih tahu aja via WhatsApp di 0887188 1053 atau aplikasi Fox Radio atau TikTok juga boleh. Nanti kita balik lagi ya.

0: Jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Insight by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar Insight. Sound system standar hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Masih di Let's Talk With barengan sama Paper Moon Puppet Theater dan ada Mas Rere yang hari ini bawa obrolan soal pesta boneka. Tadi udah dibahas ya tentang backgroundnya, ceritanya. Terus tahun ini tadi ada 193 193 seniman yang akan menampilkan karyanya di pesta boneka yang ke-10 ini. Nah, itu 193 sebentar. Nampilinnya gimana Mas? Kok 193 banyak banget? Apakah 2 bulan?
1: Iya, jadi 193.
0: Oke.
1: Beberapa ada yang 2 orang kan. Tapi ada beberapa grup yang memang akan kolaborasi juga di pesta boneka ini. Jadi total tahun ini sebenarnya dari semua ini adalah ada 33 pertunjukan.
0: 33 pertunjukan dari 193 seniman, ya. Yang dia ada yang duo, ada yang kolektif, ya, gitu-gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi tadi kita juga sempat bahas bahwa programnya tuh kan gak cuma pertunjukan aja nih ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau tahun ini selain pertunjukan ada program apa aja Mas?
1: Ya, jadi tahun ini cukup berbeda dari beberapa tahun sebelumnya gitu tuh, bahwa kami ada program kolaboratif juga sama beberapa grup dari luar negeri yang kemudian mereka menginisiasi untuk bikin. Yang salah satu namanya Yara Arts Group, itu dari Amerika. Mereka juga kemudian sebenarnya sudah punya karya kolaboratif dengan Hajioji Kurumaningyo dari Jepang. Satu karya namanya Sengsmer, mereka pengen bawa ke pesta boneka tapi tidak mau dengan formatnya mereka biasanya. Jadi para puppeteer yang harusnya karya ini tidak semua didatangkan dari Jepang dan dari Amerika. Tapi kemudian kami buka semacam open call untuk semua seniman yang mau, termasuk seniman Indonesia, untuk ikut proses puppet camp selama hampir 2 minggu di Yogyakarta.
0: Okay.
1: Jadi udah berjalan dari 24 September kemarin.
0: Sudah 2 minggu ya.
1: Ini jalan 1 minggu berarti 24 sampai 3. Ini baru.
0: Oh iya, Ding.
1: Ya,
0: Ya, seminggu benar-benar seminggu. Seminggu lebih dikit ya.
1: Udah proses untuk berlatih mengenal teknik Kurumaningyo dari Jepang gitu itu. Lalu kemudian mereka akan masuk sesi-sesi rehearsal untuk karya yang akan ditampilkan nanti di tanggal 7 Oktober gitu.
0: Oke, itu berarti ada puppet camp.
1: Puppet camp.
0: Untuk khusus yang project ini gitu ya.
1: Project ini pesertanya ini dari 8 negara.
0: Oke, berarti yang ikut dalam latihannya dan segala macamnya itu juga memang datang dari berbagai negara juga ya?
1: Betul, betul. Dan individu.
0: Oke, individu masing-masing. Ada berapa yang ikut tadi?
1: Total partisipan itu ada 13 orang.
0: Oke.
1: Tapi mereka terbagi dari 8 negara termasuk Indonesia gitu.
0: Oke. Terus berarti ini puppet camp nanti bakalan ditampilkan ketika pertunjukan. Terus ada apa lagi programnya tahun ini?
1: Masih sama, ada semacam program workshop residensi juga. Ini inisiatornya sebenarnya The Art Ground dan kemudian Sensorium Theater. The Art Ground itu salah satu ruang seni di Singapura yang fokusnya adalah ke anak-anak. Sementara Sensorium Theater ini grup dari Australia, fokusnya mereka untuk bikin karya-karya pertunjukan untuk teman-teman disabilitas dan terutama di neurodiversity gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mereka satu karya.
0: Ini keduanya tadi berkolaborasi atau beda-beda? Oh, oke. Okay.
1: Bikin satu. Sudah ditampilkan di Australia. Singapura, tapi mereka pengen membuat.

0: Oke, berarti ini juga bentuknya seperti inkubasi dan residensi seniman gitu ya. Oke, itu adalah dua yang melibatkan seniman yang mungkin kayak baru kenal dan baru tahu masing-masing gitu. Terus ada apa lagi nih?
1: Kalau di...
0: Total programnya berapa sih mas?
1: Kita punya program pertunjukan, jelas tadi 33
0: pertunjukan.
1: Pertunjukan. Kemudian kami punya, ini yang bisa ditonton sama semua orang. Datang ke Ruang Panakamu Media, bisa belanja, bisa datang ke Art and Craft Bazaar yang ada di sana.
0: Okay.
1: Ada sekitar 13 Art and Craft Bazaar yang akan di sana dan sekitar 12 F&B juga yang akan di sana, curated semua. Lalu kemudian ada beberapa workshop yang bisa diakses. Salah satunya kemudian kami bekerja sama dengan satu institusi untuk bikin semacam playground. Jadi teman-teman yang pengen sama keluarga, sama anak, atau bahkan sendiri pengen bikin karya sendiri tentang entah mainan wayang dari kardus atau segala macam gitu, kami kerja sama teman-teman duduk-duduk sebenarnya untuk bikin satu playground yang bisa bikin karyamu sendiri di situ.
0: Tapi ini nggak harus seniman, semuanya
1: harus
0: boleh
1: seniman,
0: ya?
1: Semua boleh.
0: Okay.
1: Dan itu ada program free-nya, kalau mau ikut workshop yang
0: berbayar.
1: Yang ada berbayar juga ada. Nanti ada salah satu workshop juga sama Pebble Moon yang akan dilakukan di situ juga gitu untuk bisa bikin satu karya bareng.
0: Okay.
1: Namanya Monster Perret.
0: Apa tuh bentuknya?
1: Jadi ini ini idenya anaknya Mbak Ria sebenarnya, Lana. Dia tuh pengen sekali, dia suka sekali dengan monster dan kemudian pengen membayangkan ini jalan rame-rame bersama teman-temannya tapi semua jadi monster gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi karnaval tapi karnaval monster.
0: Karnaval monster yang dibuat bersama-sama.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, tapi dibuat oleh anak-anak, kemudian
0: okay.
1: Materialnya nanti kardus, kemudian ya itu pasti akan ada beberapa teman-teman Pebble Moon yang dan juga dari Dudu juga akan menemani untuk bikin entah topeng, entah kostum. Satu seniman teater boneka dari Thailand namanya Jaisir Kan Pujongtan. Dia juga akan jadi handling untuk di program ini gitu, dan nanti bikin-bikin itu ada workshop khusus di hari Minggu. Minggu pagi, lalu kemudian nanti akan semua jalan bareng-bareng keliling venue.
0: Oh,
1: festival.
0: Jadi kayak ada karnavalnya gitu.
1: Kayak
0: ya?
1: Kayak karnaval, betul.
0: Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal tadi ada workshop, workshopnya totalnya ada berapa yang bisa didatangi dan bisa dicoba?
1: Yang open untuk publik kita punya 4 workshop. Ada juga yang kemudian dari teman-teman dari Filipina, ada kemudian mana lagi ya pilih ya? Ada dari Finland, jadi ada beberapa workshop. Satu main dia semacam teknik shadow sebenarnya. Habis itu ada yang kemudian namanya workshop block theater, dia menggunakan objek kayu gitu. Itu bisa dimainkan juga. Semua ini semua untuk family ya. Lalu kemudian juga ada workshop yang sifatnya beneran kamu hanya datang saja, nanti pakai body, tubuhmu, dan kemudian
0: kayak olah tubuh gitu,
1: kayak
0: ya
1: olah tubuh, tapi sebenarnya ini dalam rangkanya adalah kalau kamu jadi puppet seperti apa sih.
0: Oke. Jadi banyak ya yang bisa dicoba.
1: Betul.
0: Gitu ya. Terus apalagi tuh yang ada program-programnya. Tadi kan buat seniman udah ada dua yang disebutin. Tapi sebenarnya kalau buat seniman ada berapa banyak?
1: Kita punya tiap pagi ada workshop sama talk yang memang sifatnya untuk praktisioner sama teman-teman yang mungkin concern sama ini, termasuk salah satunya juga ada talk untuk karya-karya puppeteer itu gimana sih kemudian bisa masuk ke dunia yang lebih inklusif gitu. Karena sebenarnya ini jembatan yang sangat menarik, karena biasanya puppeteering itu kebanyakan tidak pakai verbal,
0: jadi visual.
1: Enggak, iya, semua pakai visual atau kemudian musik gitu-gitu tuh. Jadi sebenarnya karya ini sendiri sudah inklusi gitu, karena bentuknya saja kemudian tidak
0: membutuhkan speech gitu ya.
1: Kata-kata atau segala macam ya. Nah, ini ada satu talk khusus untuk itu, bagaimana dunia puppetry kemudian bisa masuk untuk ranah inklusif. Ada workshop-workshop yang memang sifatnya lebih untuk praktisioner, ya tadi juga sama body movement dan segala macam gitu itu. Tapi juga sifatnya sebenarnya relatif lebih untuk seniman partisipan atau yang kemudian kalau teman-teman di area Yogyakarta yang memang puppeteer mungkin bisa ikut juga.
0: Oke. Nah, kita tapi belum ngomongin kapan loh, Mas.
1: Oh iya. udah ngobrol banyak.
0: Iya, udah banyak banget tuh. Nanti di hari Minggu, di hari Jumat ada. Kapan sih, Mas?
1: Jadi acaranya yang bisa untuk dikunjungi publik itu tanggal 6 Oktober sampai 11 Oktober.
0: 6 sampai 11 ya? Yeah. 6 hari. Hmm. Itu, iya bener kan ya? 6 hari yang bisa didatengin sama Sobat Vox. Lokasinya ada di?
1: Ada di Ruang Panah Komplek Kampung Media. Mm-hmm. Itu di Jalan Jaban. Kalau mm-hmm. paling deket ya, orang taunya mungkin Jalan Damai ya. Jadi okay. di sisi utara Yogyakarta lah ini.
0: Nah, ini kan berarti kan Sobat Vox bisa, tadi ada workshop, mm-hmm. ada pertunjukan, mm-hmm. ada macam-macam yang bisa didatengin, ada bazar juga mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Nah, apakah ini memberlakukannya tiket masuk atau tiket per pertunjukan atau gimana nih?
1: Untuk datang ke Pesta Boneka, ke area Pesta Boneka dipersilahkan, semua orang bisa datang, bisa mengakses hal-hal atau program-program yang ada di area di komplek Kampung Media ini. Tapi untuk masuk ke dalam gedung pertunjukan memang registrasi.
0: Oke, okay. Apakah per pertunjukan biayanya beda-beda atau disamain atau gimana?
1: Biayanya cuma dibedakan dua bentuk, mm-hmm. yang satu untuk dewasa 12 tahun ke atas.
0: Oke.
1: Okay. Ini kami satu pertunjukan 55.000. Mm-hmm. Bisa diakses di streamingaja.id atau di pestaboneka.com. Semuanya ngelink
0: kok
1: itu,
0: ada informasi
1: dan bisa register ke sana. Okay. Sama anak di bawah 12 tahun gratis gitu.
0: Oke, okay, berarti memang ini kan inklusif buat semua keluarga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi yang berbayar adalah 12 tahun ke atas.
1: 12 tahun ke atas.
0: Oke. Okay. Nanti habis ini kita ngobrolin tentang pertunjukannya bakalan ada apa aja. Kita kan udah disebutin ada 33 pertunjukan. Okay. Tuh nanti. Kita baru tahu dua ya tadi. Yeah. Karena yang dari hasil kolaborasi dari musisi terus seniman ya. Dari seniman yang baru berkolaborasi dan udah ada residensi projectnya. Nanti kita obrolin lagi Sobat Vox ya. Jangan kemana-mana.

0: sucks.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Let's talk with teman-teman dari Pesta Boneka Sobat Fox. Tadi kita udah ngobrol ya. Jadi kalau kamu pengen nonton pertunjukannya, itu kamu bisa membeli tiket dengan harga Rp55.000 untuk per pertunjukan. Itu untuk usia 12 sampai dewasa. Nah, kalau untuk adik-adik yang di bawah 12 tahun itu masih gratis ya. Tapi harus registrasi.
1: Tapi harus.
0: Oke, berarti itu tadi kamu buka di website pestaboneka.com, betul? Dan di Instagram pesta_boneka Sobat Fox ya, kamu cek aja di sana. Dan tadi kita udah tahu ada dua pertunjukan. Yang satu tadi adalah kolaborasi dari teman-teman dari Australia dan dari Singapura. Terus satunya lagi adalah, aku lupa ya? Oh iya, dari Jepang sama Amerika. Dan teman-teman yang baru bergabung gitu ya. Nah itu dua, berarti masih ada 31. 31 kita bagi dulu deh, ada yang dari Indonesia juga?
1: Ada dari Indonesia.
0: Aha. Ada berapa tuh?
1: Ada dua grup, namanya Flying Balloon Puppet. Mereka kolaborasi sama Big Mama Production. Mereka akan pentas di hari Minggu sebenarnya tanggal 11. Tapi sayangnya sudah sold out.
0: Emang ini harus gercep ya Sobat Fox ya. Itu yang udah sold out, oke, yeah. Hari Minggu. Terus ada apa lagi nih?
1: Ada satu grup lagi kalau dari Indonesia, dari Ental Puppet Project, itu dari grup dari Bali. Grup dari Bali ini mereka hari Sabtu.
0: Tanggal 10.
1: Tanggal 10. Kayaknya harusnya masih, kalau saya ingat masih ada kan.
0: Oke, masih ya. Itu yang dari Indonesia.
1: Itu yang dari Indonesia.
0: Berarti udah 4, 29 lagi. Aku hitung mundur.
1: Ini aku ada, jadi kayak di tanggal 6 dan 7 itu tadi untuk dua karya yang tadi disampaikan. Jadi tanggal 6 itu khusus yang proyek hutan. Lalu tanggal
0: 7
1: dia ada 5 kali pertunjukan. Tapi sayangnya juga 5-5-nya sudah sold out.
0: Wow. Oke, baik.
1: Lalu 3 pertunjukan di tanggal 7 untuk hutan tadi. Terus malamnya ada Sengsmer yang proyek kolaborasi tadi.
0: Jepang Amerika tadi ya, Amerika sama teman-teman yang bergabung yang ya.
1: Sama juga sayangnya sudah sold out.
0: Wow, baik.
1: Yang tanggal setelahnya, tanggal 8, 9, 10, 11 ini yang masih sebenarnya masih banyak pilihan untuk
0: Okay, jadi gak usah khawatir walaupun pertunjukan-pertunjukan yang itu mungkin udah gak bisa Sobat Fox ya. Tapi masih ada berbagai pertunjukan lainnya. Yang tadi 29 dikurangi 2 berarti kan.
1: Oke, kita absen
0: 27.
1: Kami punya Tram Artras ini dari India, habis itu Kokomo dari Finland, Topi Dalmata dan Teater Ash itu dari Itali dan Prancis, mereka kolaborasi. Le Studio dari Serbia, habis itu ada namanya Justin Solder itu dari Australia. Ini semuanya di tanggal 8 Oktober.
0: Oke, berarti tadi 6-7 adalah kayak openingnya dari yang berproses itu, terus tanggal 8, terus di tanggal 9.
1: Tanggal 9 kami punya Kompak di Syukur Saleh dari Prancis, habis itu ada Jesse kan Yonta tadi, namanya Puppets by C itu dari Thailand, kemudian ada Ignacio Bortot dari Itali, Drama of Work dari United States dari Amerika, habis itu ada Forward Theater dari Thailand, Otim dari Jerman, ini semuanya di tanggal 9 berarti.
0: 9, tadi 10 itu ada satu pertunjukan yang dari Indonesia tadi ya, tanggal 10, yang masih kan?
1: Yang masih,
0: Lalu selain itu ada apa lagi?
1: Habis itu ini Sering Bin Puppet dari New Zealand, Matt Jackson and Family ini dari Belanda. Kemudian ini yang masih ada Ental Puppet Project Indonesia. Funda Cagranis ini dari Polandia, Naranjate dari New Zealand. Habis itu kemudian Ignacio Bortot ini dia beberapa kali main karena memang pentasnya adalah semacam peep show gitu, jadi cuma satu orang.
0: Oke.
1: Dia akan beberapa kali main. Lalu di malam harinya ada Mime Theater dari Swedia dan Studio Figur dari Belanda. Itu tanggal 10 Oktober. Okay.
0: 11 hari terakhir.
1: Hari terakhir kita punya tadi Flying Balloon Puppet dan Big Mama Production. Lalu Yinalang Group dari Taiwan, Handful Collective New Zealand, lalu Carilio Benilde Culture and Art Unit dari Filipina, dan ditutup dengan talent show teater dari Thailand.
0: Oke. Nah, tapi kalau ngomongin soal 33 ini, mereka punya benang merah tema sesuatu atau beda-beda banget?
1: Tahun ini sebagai festival kami juga punya tema namanya Holding Hands. Kami ngerasa, jadi 2 tahun lalu tuh kami punya tema namanya A Seed of Hope.
0: Oke.
1: Karena setelah pandemi, kemudian berbagai kondisi,
0: muncullah harapan
1: nih.
0: Tapi ternyata
1: tuh masih butuh gandengan tangan.
0: Iya benar-benar betul-betul 2 tahun ini luar biasa.
1: Itu dia makanya iya. Ini yang kami kerangkai untuk memilih semua seniman ini tadi. Mm-hmm. Jadi dari sekitar 113 yang mendaftar untuk open call-nya Pesta Boneka tahun ini, kami pilih 33 grup. Ini untuk menampilkan pertunjukan semua rata-rata sama temanya dari Holding Hands ini, tapi ada yang berangkatnya dari kita bicara tentang konflik, ada yang berangkatnya dari relasi keluarga, ada yang berangkatnya dari relasi orang tua dan anak, ada yang jadi sangat beragam, tapi semuanya sifatnya Holding Hands semuanya.
0: Oke. Berarti memang karena juga saat ini konflik di berbagai level gitu. Betul. Ya, bahkan di level diri sendiri pun juga bisa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi akhirnya ada dari Holding Hands ini juga apa sih yang bisa di highlight mungkin dari pertunjukan-pertunjukannya sendiri?
1: Sebenarnya malah justru ada beberapa, ini ada satu program lagi tadi aku sempat sampaikan tentang ala Puppet Movie yang Global Shot, tapi sebenarnya ada 2 highlight screening movie juga yang kami hadirkan, dan ini bisa diakses sama semua orang gratis. Cuma untuk yang 2 ini kami akan open donation di lokasi karena yang satu adalah karya dari seniman puppeteer di Gaza, di Palestine. Jadi dia punya video dokumenter, dia punya beberapa karya yang bisa di-screening-kan di sini. Jadi kami akan bikin screening ini, namanya 3 film tentang Mahdi Karira namanya senimannya.
0: Oke.
1: Lalu satunya seniman perempuan dari Iran, namanya Salma Mohseni. Jadi teman-teman puppeteering ini tetap masih mencoba berkarya di tengah konflik yang terjadi di Gaza dan di Iran gitu. Nah ini karyanya kami putarkan di salah satu ruang namanya Ruang Mawar di ruang pada komplek Kampung Media ini. Orang bisa datang, bisa kemudian berdonasi untuk mereka, nanti akan kami kirimkan ke mereka semua hasil donasinya. Lalu kemudian juga bisa kami kolaborasi sama satu namanya Mbak Afi. Mbak Afi ini akan memasak interpretasi dia tentang makanan-makanan Palestina dan Iran. Memang dari makanan sana, tapi nanti akan dimasak sendiri oleh Mbak Afi untuk bisa dirasakan ketika kita nonton film ini gitu.
0: Wow. Itu pasti sebuah perjalanan tersendiri ya. Tapi itu kapan tuh, Mas?
1: Itu untuk filmnya Mahdi Karira yang Palestina, yang Gaza itu akan ada di tanggal 8. Lalu untuk yang Salma Mohseni dari Iran itu tanggal 10.
0: Oke, berarti itu adalah bentuknya harus registrasi juga dulu atau gimana?
1: Bisa datang online.
0: Bisa langsung datang, terus nanti di sana ada open donasi yang akan dikirimkan kepada mereka gitu ya. Jadi kamu bisa langsung hadir aja, termasuk kalau ke bazar tadi juga bisa langsung hadir aja gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kok kayaknya aku curiga tuh masih ada program yang belum disebutin nih. Kayak dari rangkaian yang begitu banyak ini ya, kita kan udah menyebutkan banyak banget. Ada lagi gak nih?
1: Atau mungkin terlewat ya. Kayaknya tapi kalau untuk yang main festival sih kayaknya udah, karena besarannya adalah itu, dan terutama ya sebenarnya satu program utama yang tadi sudah ke-spill, yang dulu cukup jadi highlight waktu berkunjung ke desa Kepek di Bantul untuk bikin satu program. Nah ini tetap kami munculkan lagi, namanya Wine Puppeteers Cook. Jadi hari Minggu pagi itu sebenarnya sifatnya programnya hampir semua free. Jadi teman-teman bisa datang di tanggal 11 pagi itu ke Ruang Pana. Teman-teman seniman ini yang dari berbagai negara ini, mereka akan punya stand mejanya sendiri-sendiri untuk memasak.
0: Dan menampilkan makanannya masing-masing.
1: Betul, dari masing-masing negara, dan bisa diicipin oleh semua orang.
0: Oke, berarti ini adalah konsep yang waktu itu tapi dibawa dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Oke, jadi ini bukan cuma nonton pertunjukan boneka aja, tapi ada berbagai pengalaman yang bisa didapetin di sana ya. Nonton film bisa, nyobain makanan bisa. Terus kalau misalnya juga Sobat Fox dan keluarga datang bersama, tadi workshop juga bisa diikutin sama adik-adik juga bisa ya.
1: Bisa, family friendly.
0: Oke. Tapi kalau workshop sendiri itu kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini sudah penuh semua atau masih ada janjian? Kita ngomong
1: sepertinya
0: nih udah penuh
1: masih
0: nih.
1: Masih ada kok. Untuk workshop sebenarnya baru beberapa hari lalu kami open untuk program yang publik terutama gitu tuh. Sepertinya masih, ini masih ada, masih bisa di register.
0: Langsung dicek aja Sobat Fox ya, pestaboneka.com sama di Instagram pesta_boneka. Nanti juga ada petunjuk-petunjuknya kalau kamu mau registrasi, mau membayar dan segala macam ada dari sana. Nah, berarti nih kalau saat ini kan yang udah berjalan adalah teman-teman yang residensi gitu. Terus nanti kalau di opening sendiri sama closing ada sesuatu yang berbeda gak? Kalau closing tadi ada masak-masak tadi ya.
1: Iya, hari minggu.
0: Nah, kalau di yang waktu opening ada apa nih?
1: Jadi sebenarnya kami gak pernah menghingar-bingarkan semua rangkaian karena memang jadi di pesta boneka yang kami anggap penting memang pertemuan antar orangnya ya. Jadi sebisa mungkin kami kasih pertunjukan terbaik, silahkan ditonton.
0: Di
1: tapi
0: setiap hari
1: di
0: ya?
1: Di setiap hari ada 5 panggung, bisa dipilih panggung yang mana yang mau ditonton gitu dengan registrasi tadi. Tapi kemudian pertemuan-pertemuan ini yang menjadi penting gitu. Teman-teman bisa datang, bahkan kalau mau tidak nonton pertunjukan, ini ada tadi 193 seniman dari berbagai negara yang bisa ditanyai. Mungkin yeah, tiba-tiba mereka nanti mungkin gak tahu ya, tapi misalnya pentas di tengah hutannya ruang tamu orang panah gitu, atau tiba-tiba cuma duduk ngobrol bersama mereka, itu mungkin jadi satu pengalaman yang berbeda gitu, karena di sini relasi antar manusia ini yang jadi paling penting menurut kami.
0: Oke, jadi memang membangun relasi bukan cuman kayak tontonan aja gitu ya, karena memang tadi kan temanya juga holding hands untuk mungkin saling menciptakan sesuatu bersama gitu lah ya, entah misalnya bentuknya mulai dari koneksi atau bahkan nanti pertunjukan atau apa gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman Papermoon sendiri berarti yang dipertunjukkan adalah bagian di workshopnya tadi.
1: Iya, ya, kami sudah terlalu sibuk dengan menghosting teman-teman ini.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: hari
0: iya,
1: ini ada yang menemani di SLB Marganise, ada yang lagi menemani di Shankmer, ada yang bikin artistik, sedang mempersiapkan tempat gitu. Tuh. Jadi Papermoon memang untuk pesta boneka kami hosting festival ini, nerima teman-teman ini dan juga nanti teman-teman yang akan menonton dan datang ke pesta boneka. Jadi sayangnya kami cuma untuk di workshop dan parade ini aja gitu.
0: Oke, tapi kalau ngomongin tadi crafting yang buat di sana, bakal seperti apa tuh?
1: Kita bikin topeng, tapi dari material kardus. Nanti itu lepaskanlah imajinasimu.
0: Oke, ada yang bisa diinteraksiin juga gitu?
1: Ada.
0: Oh oke, oke. Jadi pokoknya semuanya nanti bisa langsung kamu lihat aja ya kalau udah datang gitu ya.
1: Pokoknya dilepaskan, munculkan inner childmu.
0: Oke. Bentuknya seperti apa, boleh di-spill gak nih?
1: Bentuknya
0: maksudnya melepaskan nih dalam bentuk apa nih gitu?
1: Intinya ada satu yang bisa jadi area panggung, ada rumah yang bisa kamu main-mainkan.
0: Oke.
1: Okay. Ada kalau mau ada material-material pendamping yang udah disiapkan, entah wayang, entah topeng segala macam. Kalau kamu mau mainkan untuk bikin ceritamu terserah.
0: Oke, jadi kamu bisa berinteraksi, bisa nonton pertunjukan, bisa nonton film, bisa makan, bisa berkumpul sama keluarga. Pokoknya ini family friendly banget karena memang aktivitas-aktivitasnya tadi juga buat adik-adik bisa banget gitu lah ya. Oke, tapi sekarang kita udah mau kelar nih Mas. Gak kerasa ya ngobrolnya cepet dan banyak tapi udah tiba-tiba udah kelar aja gitu ya. Oke, mungkin terakhir harapannya dari tema holding hands ini sendiri ke depannya buat seniman dan buat masyarakat Jogja sendiri juga apa sih?
1: Ya kalau dari kami sebenarnya kami percaya apapun yang terjadi di sini selama kita masih punya teman, kita masih bisa bergandengan tangan satu sama lain. Ya seberat apapun pasti bisa kita hadapi bareng lah. Kalau berat-berat bareng, kalau seneng-seneng bareng gitu.
0: Iya lagi, jadi, berat semua lagi.
1: Jadi ya tadi harapannya berangkat dari kita udah nanam sesuatu, kita punya harapan baik atas sesuatu, kita jalan bareng-bareng. Ya mungkin nanti berapa tahun lagi depan, mungkin di pesta boneka berikutnya kita ngobrol, kita sudah mendapatkan suatu kebahagiaan
0: yang berbeda.
1: Berkah buat bersama.
0: Oke, amin. Terima kasih Mas Rere.
1: Sama-sama.
0: Lancar-lancar semuanya sampai ke pesta boneka yang ke 150 mungkin
1: amin.
0: Ya.
1: Amin. Waduh, dah. 300 tahun itu umurnya.
0: Iya benar, 300 tahun. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya. Sampai jumpa di Pesta Boneka. Dan habis ini Putih bakal balik lagi di Afternoon Tea. Jangan kemana-mana ya.

0: Andres Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Dan tadi Mutia udah sempat buka tema ya, dari yang namanya sentuh-menyentuh. Tapi perasaan, Sobat Fox, ya kita ngomongin perasaan nih ya. Apakah kamu termasuk orang yang gampang tersentuh atau enggak sih, Sobat Fox ya? Dan biasanya hal yang membuat kamu tersentuh itu apa? Kalau Mutia, jujur aja, dari dulu anaknya cengeng ya. Jadi kayak dari dulu anaknya gampang tersentuh dalam berbagai bentuk hal. Bahkan kayak nonton berita nangis bisa, nonton film nangis bisa, nonton konser nangis bisa. Enggak cuma bisa, semuanya pernah. Nonton berita nangis pernah, nonton konser nangis pernah, nonton film nangis pernah. Nonton pertunjukan termasuk pertunjukannya Paper Moon Puppet Theater itu juga Mutia pernah nonton sampai menangis juga pernah, Sobat Fox. Karena aku anaknya cengeng, emang aku anaknya salah satu cara untuk melepaskan perasaan-perasaan yang dalam sehari-hari itu kayak dipendem, dipadetin gitu, itu adalah dengan menangis. Jadi kayak ya biasa aja, karena memang anaknya gampang tersentuh, gampang menangis gitu, Sobat Fox ya. Walaupun aku kelihatannya kayak galak gitu karena kayak banyak orang yang mengira aku galak gitu, tapi aku tuh cengeng banget aslinya. Cuman emang banyakan gak asli soalnya. Jadi kayak bahkan dulu tuh aku kayak termasuk orang yang kayaknya tuh gampang ketipu deh. Untungnya sekarang udah enggak, Sobat Fox. Jadi kayak kalau sekarang tuh tersentuhnya pada batas-batas tertentu aja. Enggak yang kayak tersentuh terus habis itu bantuin orang yang kita enggak tahu apakah kebenaran ceritanya tuh benar-benar kayak gitu atau enggak gitu. Enggak, bagian kayak gitu enggak gampang tersentuh. Terus kalau misalnya kayak bagian dipinjemin duit gitu, enggak gampang tersentuh. Mau diceritain apa kek, enggak, aku enggak gampang tersentuh. Cuman kalau kayak bagian-bagian yang justru kayak misalnya ngelihat ya kayak keadaan sekarang gitu deh, Sobat Fox ya, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai sisi, dari berbagai ya, dari kacamata apapun deh liatnya, kan banyak sekali yang mengalami kondisi-kondisi yang berat gitu ya. Nggak tahu dari 2 tahun belakangan ini aku nangis random kayak sering banget gitu loh. Kayak ada satu hal yang aku lihat gitu atau satu hal yang tiba-tiba aku baca gitu tuh bisa memantik emosi yang sangat besar. Mungkin karena memang banyak sekali hal-hal yang personally, secara personal aku merasa hal-hal itu tuh kayak menyakiti, entah itu menyakiti aku atau menyakiti orang lain juga gitu. Jadi kayak memang sering kali ya rasanya tuh ikut sedih, ikut terpukul gitu sama berbagai keadaan yang muncul gitu. Bahkan ketika itu mendengar cerita dari orang lain gitu. Tapi kalau ngutang tetap gak tersentuh aku. Khusus bagian itu aku udah membentengi diri duluan gitu. Jadi kayak sudah head tidak. Kayak no, gak bisa gitu. Kayak khusus bagian ngutang-menghutang itu sih, Sobat Fox ya. Tapi yang lain aku gampang tersentuh. Sebenarnya perkara utang-menghutang itu karena aku takut ditipu ya, dalam berbagai bentuk. Jadi ketika bentuknya adalah ini ada kemungkinan aku ditipu nih, anaknya langsung wah benteng tinggi banget itu gitu. Jadi kalau yang lain gampang tersentuh, Sobat Fox ya. Apalagi kalau bahkan cuma nonton yang apa sereceh gak penting gitu, nangis bisa banget ya. Kata emang cengeng aja anaknya. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, kalau aku gak gampang tersentuh apalagi cuma dari sosial media, yang ada di sosmed itu banyak palsunya katanya. Ini benar, Sobat Fox ya. Karena seringkali kita kalau lihat, apalagi sekarang ya, untungnya sih mungkin gak terlalu banyak mengkonsumsi TikTok. Cuman kayak di TikTok tuh banyak banget konten sedih gitu, yang itu tuh ternyata paling bete, paling sebel itu adalah kalau konten sedih apa gitu tuh, tapi ternyata itu tuh kayak produk gitu loh. Ih, bete banget rasanya, kayak gak kelas banget sih jualannya gitu. Kalau misalnya orang yang mempromosikannya tuh dengan konten sedih gitu ya, padahal dia cuman kayak jualan aja gitu. Itu juga banyak yang bikin emosi sih, Sobat Fox, termasuk aku yang tidak tersentuh gitu. Apalagi kalau konten-konten sosial media yang
jualan kesedihan gitu, enggak sih. Terus ini ada Mbak Lisa ya, yang katanya kalau topik ini tuh benar-benar relevan sama dunia dan realita yang sekarang katanya gitu. Kalau ngomongin soal tersentuh atau empati, aku relate banget sama pemandangan hari-hari. Di jalan raya, kadang di area ring road, aku ngeliat orang jalan di sepanjang pinggiran trotoar, wajahnya lelah, kayak lapar, kayak haus, gak punya tujuan. Itu udah bikin aku ngeres di hati. Terus aku juga biasanya berbesmili kalau lihat video reuni anak sama orang tua yang udah lama gak ketemu, berpisah karena situasi. Terus lihat anak-anak misalnya di jalan ngemis, kelihatan lemah, terlantar, itu aku sedih banget. Terus tapi sangat sedih kalau gak sengaja tuh nge-scroll lihat video kayak misalnya maling digebukin padahal cuma cari makan, terus yang dicuri juga barang-barang yang gak seberapa harganya gitu. Ini banyak, makin kesini makin kita lihat banyak di berita Sobat Fox ya, yang dimana ketimpangan ini yang dirasain sama misalnya kita ngelihat kasus korupsi triliunan rupiah, miliaran rupiah, terus kita ngelihat ada belum lama ini yang itu mencuri labu gitu, atau misalnya yang kayak mencuri pisang gitu, ada juga kasus-kasusnya yang terjadi itu sampai meninggal juga ada gitu Sobat Fox ya. Emang itu hal-hal yang bikin miris, dan itu juga salah satunya hal-hal yang tadi kayak Mutia bilang, lihat berita bisa nangis gitu. Karena emang di beberapa berita tuh apalagi ya, reaksi masyarakat yang memang juga reaksi masyarakat ini dipicu sama keadaan yang emang udah tidak menyenangkan, ketemu dengan hal yang mungkin mereka bikin marah dan bisa dilampiaskan, itu jadi kayak semuanya kacau gitu rasanya. Dan itu tidak menyenangkan untuk dilihat dan didengarkan sebenarnya. Tapi itu adalah realita gitu. Jadi kayak ya berat sih emang Sobat Fox.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
1: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
1: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
1: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
1: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
1: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
1: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Vox. Barusan adalah Skandal dengan Racau yang tadi di request sama Kak Zea ya. Ini adalah kalau misalnya kamu request Sobat Vox ya di atas jam 5 itu emang agak susah biasanya untuk menempatkan posisinya. Apalagi kalau misalnya mendekati azan maghrib emang agak susah karena kita 2 menit banget lagi nih, 1,5 menit malah. Tapi kita lanjut ngobrolin soal perkara tersentuh-tersentuh ini ya. Apakah kamu termasuk orang yang gampang tersentuh atau enggak? Ya, dan biasanya hal apa sih yang bikin kamu tersentuh? Ada Kak Putri yang katanya, aku tuh gampang banget tersentuh kalau ngelihat sesuatu tentang hubungan sama orang tua katanya. Misalnya kalau ngelihat ada orang tua yang masih nyimpen barang pemberian anaknya walaupun barang itu udah lama. Terus kayak aku tuh pernah lihat ibu masih nyimpen kartu ucapan dari aku sejak bertahun-tahun lalu. Padahal aku kira udah dibuang, ternyata masih disimpen di laci. Dari situ aku ngerasa kayak, oh ternyata hal-hal kecil yang aku kasih tuh berarti ya gitu. Mutia juga punya lagi cerita kayak gini, karena dulu Mutia tuh setiap kali orang tua ulang tahun atau apa tuh Mutia suka bikin surprise-surprise gitu loh. Anaknya emang biasanya bikin sesuatu atau beli sesuatu yang aku tahu orang tuaku suka gitu ya. Semampunya dengan budget yang dimiliki ya. Bahkan suatu saat pernah waktu aku masih SD, aku tuh beliin pulpen, cuman Sobat Vox ya. Ada satu merek pulpen yang emang disukain banget sama ibuku. Terus jadi waktu itu Mutia ya udah cuman kayak pulpen sama notebook kalau enggak salah, itu juga dari kayak nabung berapa lama gitu. Terus pas kayak ulang tahun tuh pagi-pagi gitu pas kalau misalnya sebelum subuh atau apa gitu ya, pokoknya pagi kalau itu kalau enggak salah Mutia inget itu udah Mutia bungkus terus ditaruh di kamar gitu. Kayak anaknya emang apa tuh namanya ya, gitu-gitu deh. Dan ternyata itu notebook dan pulpennya tuh masih disimpan di lemari. Mutia lihat setelah dewasa ini juga masih ada gitu, kayak tidak mau tersentuh saat ini, tidak boleh saat ini. Kita lanjut lagi aja ya. Ini ada Mas Bagas yang katanya, kalau aku tuh tergantung ya, gak terlalu gampang tersentuh sih. Cuman emang kalau sebelum masuk ruangan teman-teman. Oh ini katanya kalau ngelihat orang saling mendukung satu sama lain gitu ya. Teman-teman satu tim, satu kelompok, satu keluarga saling mendukung dalam kondisi apapun. Oh ini bagusnya nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu berat Sobat Vox ya. Makanya kita break dulu. Waktunya azan maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Vox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Blue Sky Collapse dari Aditya Sofyan, Sobat Fox ya. Jadi lagu sebelum terakhir, sebelum Mutia Nisa pamitan, Sobat Fox. Jadi kalau kamu sedang banyak kayak overwhelmed, overstimulated dari hal-hal yang kamu lihat di media sosial, di TV, di berita, di sekitar gitu Sobat Fox ya. Cari sesuatu yang bisa dipakai untuk meluapkan emosi itu. Kalau aku nangis, emang anaknya suka nangis. Enak banget loh rasanya abis nangis Sobat Fox. Tapi sekarang gak mau nangis, sekarang mau pulang dulu Sobat Fox. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat ya. Pokoknya jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kertas-kertas. Bye-bye.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kapan ya bisa liburan keliling Asia, makan di Thailand, terus dinner di Korea, kayaknya seru deh.
4: Lah, kalau mimpinya kayak gitu, kita tetap bisa keliling Asia kok. Malah cukup dari Jogja aja.
3: Loh, gimana caranya?
4: Ke Gaya Semeja Asian Kitchen. Tiap Jumat sampai Minggu ada promo sharing The Asian Comfort. Jadi kita bisa ngerasain cita rasa otentik dari 3 negara.
3: Wah, seru tuh. Emangnya ada apa aja?
4: Kalau mau suasana Thailand, ada Thai Steamboat dengan kuah asam pedas atau gurih. Harganya cuma Rp155.000. Mau mampir ke Korea? Ada Korean Bibimbap otentik dengan daging bulgogi seharga Rp99.000. Terus kalau lagi kangen masakan kampung halaman, tinggal pesen Indonesian nasi liwet seharga Rp135.000.
3: Porsinya emang cukup buat berdua?
4: Cukup dong. Semua menu tadi memang dirancang dengan porsi pas untuk dinikmati 2 hingga 3 orang. Jadi momen makan bersama makin terasa hangat.
3: Wah, ini sih wisata kuliner Asia beneran. Berangkat sekarang bisa kan?
4: Bisa banget. Restorannya buka 24 jam setiap hari loh.
5: Nikmati pengalaman keliling Asia lewat rasa hanya di Gaya Semeja Asian Kitchen, Jalan Ibda Tut Harsono, nomor 16 Timoho, Kota Yogyakarta. Reservasi hubungi WhatsApp di 0811-2603-777 atau Instagram @gayacosmohotel. Gaya Semeja Asian Kitchen, satu meja beragam rasa.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Brotober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun Tanamila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanamila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga-Sian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Katanya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Award Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Dalam kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Capek. Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Anin di Aristika. Seperti biasanya Anin menemani kamu dari jam 9 sampai jam 12 malam selama 3 jam di Fox Lowdown ya. Dan seperti biasanya Fox Lowdown bakal muterin lagu-lagu slow menemani aktivitas malammu ya. Entah yang masih kerja, entah yang udah istirahat atau ngapain pun kamu malam hari ini Sobat Fox ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang bikin nyaman, bikin tenang, bikin relax ya, yang enak dengerin jam segini. So, silahkan buat Sobat Fox yang pengen request, boleh banget Sobat Fox ya. Dikirimin langsung aja ke WhatsApp ya, nomornya ada di 0887-188-1053. Atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio dan juga live TikTok di @fox.com. Radio Jogja Sobat Fox ya, jangan lupa mampir ke sana terus ya. Silakan gunakan kolom komentarnya kalau Sobat Fox mampir untuk request lagu. Oke. Okay? Ada tunggu sekali lagi sampai dengan nanti jam 12 malam.
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Kings of Convenience with Homesick. Ini buat Sobat Fox yang mungkin pengen pulang ya, rasanya rindu rumah. Nah, ini lagu untuk kamu ya. Aku sapa dulu, selamat malam. Ini buat yang baru aja gabung, ada Pak Mio ya dari Bantul. Selamat malam Pak Mio ya. Katanya mau request lagunya Kin yang Somewhere Only We Know. Makan malamnya adalah apa ini? Wow, miletak lagi ya. Dari kapan tahun itu Pak Mio bilang miletak-miletak itu, saya belum nyobain sampai sekarang ya. Jangan lupa makan malam ya. Hehehe. Siap, terima kasih banyak. Kalian sudah makan tadi. Biasalah pecel lele ya. Karena malas masak Sobat Fox hari ini ya. Ditunggu lagunya. Anin siapkan dulu ya untuk Pak Mio. Terus ada Mas Zaki juga di Denpasar. Selamat malam Mas Zaki, Haidar ya. Mau request lagunya Utopia, Tara Ada dan Tiada. Salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap, aku cari dulu. Nanti kalau ada, kalau masuk aku puterin. Oke, okay. Buat Sobat Fox ya, malam hari ini aku mau bilang aja, pokoknya dimanapun, kapanpun, selalu berdoa terus pokoknya Sobat Fox, dimanapun Sobat Fox berada gitu ya. Jadi mungkin kita hari ini, warga-warga Jogja dan sekitarnya ya, Klaten Jogja terutama ya, ini lagi dihebohkan sama salah satu toko atau mall bangunan gitu ya, yang terbesar, yang cukup besar ya di Jogja, yang ada di Jalan Solo Sobat Fox, yang memang hari ini mendapatkan musibah kebakaran gitu. Kita doakan semoga semuanya yang terdampak, dan Anin dengar ada korban jiwa tapi belum ada rilisan resminya seperti apa. Kita doakan semoga husnul khotimah ya, semoga diterima di sisinya kalau memang benar adanya, dan semoga semua kerugiannya baik secara material imaterial bisa segera diatasi gitu lah, bisa teratasi gitu Sobat Fox ya. Dan salah satu apa ya, tapi bukan korban luka parah sih sebenarnya, korban luka ringan ya, salah satu korban luka ringannya itu adalah suami saya. Jadi tadi siang dapat kabar gitu Sobat Fox, cukup deg-degan ya kabarnya, tiba-tiba ngabarin yang ini kebakaran dan lain sebagainya gitu. Nah pas siang-siang tuh jam 1 siang waktu itu gitu, tapi terus karena gak pegang handphone jadinya miss gitu, kelewat informasi tersebut, agak telat terus baru telepon, dan alhamdulillahnya sudah membaik, cuman ada luka lecet sedikit aja, luka ringan gitu, dan alhamdulillahnya bukan luka kebakaran. Jadi dia menyelamatkan diri dengan cara melompat dari lantai 2 ke bawah dan dibantu sama teman-temannya. Akhirnya sore tadi abis maghrib baru sampai rumah, dan alhamdulillah sehat sentosa, sehat walafiat, selamat gitu. Sempat rasanya gimana sih Sobat Fox ya kan, deg-degan gitu, tapi alhamdulillah masih bisa selamat, masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. So siapapun yang mungkin merasa terdampak dari hal tersebut, Adin doakan semoga segala rezekinya yang hilang, apapun yang hilang hari ini, rezekinya digantikan di kemudian hari. Amin ya. Buat Sobat Fox, pokoknya dimanapun berdoa ya, jangan sampai gak berdoa. Malam hari ini sebelum tidur juga harus berdoa ya. Kalau misal mau request, boleh silahkan kasih tahu ke Anin aja ya. Tadi Anin sedikit curhat ya, sekian curhatan Anin. Kalau kamu mau curhat juga boleh, silahkan request curhat, kirim salam atau ngapain pun, dikirimnya di 087-188-1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 085.

0: Ada utopia dengan antara ada dan tiada, Sobat Fox. Ya ini di tengah-tengah berarti ya utopia ya. Antara ada dan gak ada nih. Ini adalah mantra pengusir teman atau orang yang mau ngutang, Sobat Fox ya. Antara ada dan gak ada. Jadi bingung nih, kalau bilang ada mau dikasih tapi gak rela gitu lama balikinnya, kalau bilang gak ada bohong. Antara ada dan tiada ya. Tadi requestannya Mas Zaki di Denpasar sudah kuputarkan ya. Terus tadi requestannya Pak Mio Ken Somewhere Only We Know juga sudah diputerin ya. Semoga masih stay tune. Aku sapa juga ada yang request lagu Ever Eleven yang Keep Holding On. Ada Mas Wahyu di Mogiri, selamat malam Mas Wahyu. Iya, abis ini yang diputarkan, tapi sebelum muternya aku mau puterin satu lagu dari Coldplay, All My Love, yang tadi udah di request duluan sama Mas Febri. Selamat malam ya Mas Febri. Abis ini Anin puterin lagu requestnya ya. Terus ada juga ya request lagu Yura Yunita Tutur Batin. Selamat malam Mbak Sari ya. Request dong Anin lagunya Yura Yunita, Yuryun katanya. Ya, Yura United. Soalnya ini suaminya kan fansnya MU garis keras ya. Terus di apa namanya bikin diledekin lah kalau istrinya namanya Yura United. Tutur batinnya nanti ya, ngantri agak di menuju jam 10 ya. Tapi gak nyampe jam 10 sih, nanti bakal ada yang puterin pokoknya ya. Lagi ngapain kira-kira Sobat Fox malam hari ini? Apapun yang kamu lakukan, satu, jangan lupa beberes bersih-bersih malam hari ya, supaya pikirannya tenang, supaya kalau beres-beres bersih-bersih malam hari kan jadi adem gitu kan ya. Terus terutama ya yang belum cuci muka, cus, cuci muka sekarang juga Sobat Fox ya, biar makin segar cuci mukanya pakai facial wash dari Sanga-Sanga.
1: Fox Lowdown.

0: Nanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Fox Slowdown.

0: ada Joji Will Die For You Sobat Fox ya, barusan ada diputerin. Terus malam hari ini Sobat Fox ya, Anin mau mengingatkan satu hal buat Sobat Fox semuanya yang mungkin sudah mengarungi bulan September kemarin, satu bulan full penuh gedebak-gedebuk mungkin ya. Ada barangkali banyak sekali event, terus kerjaan yang numpuk dan lain sebagainya, sampai belum sempat yang namanya tuh relaksasi atau mungkin istirahat sejenak Sobat Fox. Nah, mumpung momennya besok hari Jumat, terus bentar lagi udah weekend Sobat Fox ya. Ini gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk istirahat total di rumah, atau mungkin Sobat Fox bisa lah pergi ke jalan-jalan, entah ke mall atau kemanapun Sobat Fox ya. Nah, buat Sobat Fox yang mungkin aja ngerasa udah lelah banget selama September ini ya, coba me time dulu aja. Terus me time-nya ditemenin sama produk dari Sanga-Sanga. Mulai dari minyak balurnya bisa memanjakan, merelaksasi tubuh kamu biar bisa lebih rileks lagi, sampai dengan nanti siap untuk aktivitas lagi seperti sedia kala di hari Senin Sobat Fox ya. Nah, selain minyak balurnya ada juga skincare-nya. Ini bisa meremajakan kulit kamu Sobat Fox, karena kalau kita pikirannya stres itu ngaruh juga ke kondisi kulit, jangan sampai kulit kita terdampak juga Sobat Fox. Makanya antisipasi atau pakai terus Sanga-Sanga Natural Face Cream, kemudian Sanga-Sanga Facial Wash, dan juga Sanga-Sanga Face Mask. Apalagi mumpung sekarang lagi ada promo, yaitu promo skincare Oktober Sobat Fox ya. Ini ada penawaran spesial dengan harga cukup Rp45.000, kamu bisa membawa pulang satu face mask atau face cream atau facial washnya Sobat Fox ya. Terus harga bundling juga ada, kamu bisa dapetin 3 produk tersebut ya. Tadi hanya dengan Rp120.000 saja udah dapetin satu paket ya. Ini berlaku hanya untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Jadi Sobat Fox tinggal datang ke sini langsung ke Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Terus tanya deh ke Iga yang jaga di depan di front office, "Mbak, mau beli paket Sanga-Sanga bundling, paket skincare bundling, pasti lebih murah daripada di e-commerce ya." Buruan sebelum kehabisan Sobat Fox, dan jangan lupa juga tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja untuk harga spesial lainnya.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sobat Fox masih barengan sama Nindi Aristika sampai dengan nanti jam 12 malam di Fox Lowdown. Hari ini tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 bulan 10 Sobat Fox. Ternyata 2026 sependek itu ya. Gak kerasa kita sudah mengarungi kurang lebih ya hampir 10 bulan ya. Di bulan Oktober berarti kurang lebih berapa tuh? 300 hari ya. Kurang lebih 300 hari sudah kita lalui Sobat Fox ya. Bagaimana? So far so good atau gimana Sobat Fox, atau so far so-so melewati bulan melewati tahun 2026 ini. Kita rangkum nanti di bulan Desember ya, karena Oktober tinggal ya 2 hari lagi, 2 bulan lagi Sobat Fox, November, Desember ya. Apakah Oktober ke depan ini akan menyenangkan? Semoga saja, pokoknya doa terbaik ya. Tapi yang paling jadi doaku banget nggak tuh, yang paling sering aku panjatkan adalah tentunya ya keselamatan kita semuanya, terlebih lagi untuk teman-teman kita ya yang saat ini masih struggle, masih menghadapi bencana karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan yang ada di sebagian besar wilayah Kalimantan, kemudian yang ada di wilayah-wilayah lainnya juga ya. Semoga Oktober ini jadi bulan yang baik, segera turun hujan, itu doaku satu-satunya ya, semoga segera turun hujan dimanapun kita berada, karena sumpah ya Sobat Fox sudah kerasa panasnya, ya Allah ya, panas banget dunia ini ya. Dan setelah hujan nanti semoga kondisinya membaik dan bisa segar

0: apa ya, teratasi lah, bisa segera pulih gitu Sobat Fox ya. Sobat Fox, doanya apa nih bulan Oktober ini? Apakah ada doa khusus yang dipanjatkan? Barangkali di antara kamu ada yang bernama Octavia, Octavian, Octavian ya, Octaviani. Yang memang khusus lahir di bulan Oktober ya, berulang tahun di bulan ini. Apa kira-kira doa kamu, harapan kamu, atau barangkali ada satu lagu yang mungkin Oktober Sobat Fox, ah, bisa kamu request ya. Yang penting lagunya adalah lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Kirimin langsung aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di 0887 188 1053, atau Sobat Fox bisa ke aplikasi Fox Radio dan di live TikTok @fox radio Jogja.
1: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Asosiasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Fox, slow down.

0: Ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku Sobat Fox ya. Ini ada putaran spesial buat tadi yang udah request. Selamat malam ini buat Kak Yasmin ya. Sudah aku putarkan untuk dirimu lagunya. Terus juga ada yang request lagu ya Taylor Swift Dear John. Selamat malam. Ini buat Mas Angga ya. Selamat malam Mas Angga. Ini beda ya sama Mas Angga Jakarta ya. Nanti Arin puterin, ditunggu aja ya. Terus ada juga Mbak Ana di Jakal. Selamat malam ya. Anin mau request lagu pernikahan kitanya Tiara Andini sama Arsy Widianto pas bulan Oktober 23. Pas bulan Oktober 23 tahun yang lalu ada janji suci ter. Wow. Mendekati golden marriage ya. Golden marriage itu berapa sih? 30 tahun ya. Wow. Menjalani 23 tahun hidup bersama Mbak Ana. Coba di spill sedikit ya. Gimana caranya bisa selanggeng itu? Bisa merawat hubungan bersama suami ya, merawat cinta, merawat keluarga sampai bisa 23 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya gitu. Pasti kan ada banyak selisih, ada banyak sesuatu yang memang tidak sepaham ya kan. Ada bertengkarnya, tapi pasti kan banyak manis-manisnya juga ya kan. Buktinya sampai 23 tahun bisa mengarungi waktu itu bersama dengan suami gitu. Wow, ini hebat banget, keren banget Mbak Ana ya. Aku mau minta dong resepnya. Bagaimana kiat-kiat cara Mbak Ana ini merawat hubungan ya, merawat rumah tangga bersama dengan suami. Wow, keren banget Sobat Fox ya. Mungkin Sobat Fox ada yang sama seperti Mbak Ana, anniversary di bulan Oktober ini ya, coba ceritain dong ya bagaimana momen-momen seru mungkin ya, atau momen-momen romantis bersama dengan pasangan. Aku tahu ini bukan Valentine ya, tapi pasti gak cuma Mbak Ana doang ya anniversary-nya di bulan ini ya kan. Siapa tahu ada Sobat Fox yang lain. Boleh ikutan gabung, ikutan cerita, dan buat Mbak Ana lagunya ditunggu ya, aku cariin dulu. Buat Sobat Fox yang pengen request juga boleh langsung aja kirimin sekarang juga, sambil aku puterin satu lagu dari Frank Ocean with Pink plus White.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Lagi apa malam hari ini Sobat Fox? Kira-kira kalau aku lagi nyemil cheesecake hacks. Jadi ada satu hacks katanya mirip cheesecake, tapi menurutku ya enggak sih, enggak yang mirip-mirip amat sih ya. Yaitu adalah mencampurkan ubi cilembu ya yang dilumatkan dengan yogurt original Sobat Fox. Katanya mirip banget sama cheesecake. Pas sekali dua kali icip masih mirip sih, tapi masih kerasa yogurtnya. Tapi ternyata pas dimakan makin kesini ya lebih berasa ubinya ya. Aku sapa dulu, ada Mas Erwan di Jogja. Selamat malam ya, mau request titip rindu buat Ayah Beat, gak ada featuring Iwan Fals. Siap, nanti Arin puterin, ditunggu aja. Good night. Untuk salamnya untuk Abuk, Nala, dan Kano. Tak nerus nih, garap diri terus turu. Siap. Selamat bertugas Andin ya di Fox Radio Jogja. Dari Mas Iwang di Kuncen. Siap. Nanti ini putarin, ditunggu aja ya Mas Iwang ya. Terus ini Mbak Ana ya, katanya tadi. Banyak sekali ini wajangan-wajangannya.

ya sepertinya. Tapi nanti Anin bakal baca. Gak usah di on airin lah ya. Biarkanlah langsung terputar saja lagunya Tiara Andini featuring Arsy Widianto dengan lagu Pernikahan Kita, spesial untuk Mbak Ana. Folk Slogan.

0: Ku. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Ada Adrian Khalif featuring Bernadia dengan Asumsi ya. By the way, ini kalau Sobat Fox ingat, beberapa waktu lalu aku sempat notice satu warung makan yang namanya Sabar Menanti. Ingat gak Sobat Fox? Iya kan? Ternyata ada kan. Kayak aku tuh pernah baca tapi di mana gitu. Ternyata tuh ada, dan memang ini warung makan Sabar Menanti ini dekat sekali dengan Transhome Sobat Fox yang tadi siang terjadi kebakaran ya. Nah, ini ada satu kabar yang apa ya, cukup membuat terenyuh, yaitu adalah warung makan Sabar Menanti ini kan ikut terdampak kebakaran gitu di sekitar situ. Nah, ini warung makan Sabar Menanti pilih gratiskan makanan untuk relawan damkar yang memang sedang bertugas Sobat Fox. Wah, aku tidak salah untuk menotis nama warung makan tersebut ya. Siapapun yang punya, semoga dilancarkan rezekinya, dibukakan rezekinya sebesar-besarnya ya, dan memang tidak ada kerugian yang ikut ditanggung ya oleh rumah makan Sabar Menanti ya. Next time kapan-kapan aku akan makan, akan jajan di sana. Sepertinya masakannya juga enak-enak. Coba buat Sobat Fox, mungkin ada yang pernah mampir ke warung Sabar Menanti, atau kamu Sabar Menanti lagu requestan muter-putar Sobat Fox. Sama ini seperti Mas Erwan ya. Ditunggu ya Ebit GAD-nya. Terus ada juga selamat malam ini buat Esther Nurani ya. Selamat malam Kak Esther. Dari Condong Catur mau request lagunya tidak masuk di playlist ya. Nanti ya kita ngobrol di WhatsApp ya. Buat Sobat Fox yang pengen request lagu, boleh, tapi lagunya harus lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, karena namanya programnya sendiri adalah Fox Slowdown Sobat Fox ya. Silakan mancanegara dan juga Indonesia, yang penting lagunya slow ya. Next song, Ari mau putar satu lagu dari Lenny with Finish Me.
1: Fox Slowdown.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: That was Olivia Rodrigo with Happier. Ini tadi spesial untuk Mbak Ani di Pandega Karya. Ya, sudah aku putarkan ya. Terus ada Kak Esther tadi katanya mau ngikut dulu aja karena lagunya yang dipilih belum ada di playlist. Oke. Okay. Next time harus request lagi ya. And next song Sobat Fox, Ani punya satu lagu dari Ebit GAD featuring Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah ya. Ini tadi udah di request sama Mas Erwan di Jogja, abis ini Anin puterin ya. Oh iya, aku lupa katanya Mbak Ani di Pandega Karya kangen sama Anin. Pengen ketemu, nanti next time kita ketemu ya. Siapa yang kamu lagi kangenin Sobat Fox malam hari ini? Apakah kamu pengen menitipkan rindu lewat lagu-lagu? Ya bisa, tapi udah mepet. Jadi silakan kalau mau request sekarang juga dikirimin di 08871881053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga Sanga Villas and Resort, part of Sanga Sanga Hospitality.
5: Fox, slow down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

That was Sienna Spiro, We Die on This Hill, Sobat Fox. Ya, kalau ngelihat Sienna Spiro ini, waduh, cantiknya tuh benar-benar luar biasa ya. Kita masih bisa, kita bisa juga cantik seperti ini ya, bahkan melebihi Sienna Spiro, Sobat Fox ya. Asal ya. Asal menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Nah, jangan lupa pakai skincare Sanga-Sanga, Sobat Fox, sebelum tidur. Kalau belum punya, beli sekarang juga ya di TikTok @sangasangafoxjogja, atau Sobat Fox bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja. Kalau beli di live TikTok, kamu bisa dapetin potongan harga hingga 50% untuk Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Langsung mampir ke @sangasangafoxjogja, Sobat Fox, di TikTok ya. Kalau misalkan Sobat Fox pengen dapetin harga lebih murah, ini ada harga spesial bundling ya. Kamu bisa dapetin ketiganya dengan harga Rp120.000 untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja. Langsung datang ke sini, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8, Yogyakarta. Fox Logan.

0: Missing home, only know you love her when you let her go.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
4: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
5: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
6: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
5: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
6: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
5: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai, semuanya luas banget.
6: Hah, dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
5: Udah ya, deal ya, aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
6: Apa tadi Instagram sama TikToknya?
5: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
7: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
8: Fox Slowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: jam 12 malam Sobat Fox. Waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam. Ya, besok masih ketemu lagi sama Anin. Kalau gitu, Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye!
1: Fox Slowdown on 105.3.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: makin mudah bersama Uma dan Umi.
1: Happy anniversary, Umi. Ini kadonya barakallah ya, Umi ya. Udah berapa tahun sih Umi sama Abi?
2: 22 tahun.
1: Masya Allah.
2: Ini mah atuh minyak kesukaan Umi.
1: Iya kan, sama Abi juga suka pakai minyak ini.
2: Saya gak mau minyak sangat-sangat tuh enak.
1: Hangat.
2: Itu relax.
1: Bener kan? Anniversary ini bisa menghangatkan.
2: Iya. Cukup dioles aja ya, jangan
1: bener.
2: Yang lain.
1: Terus aku tuh mau tanya Umi.
2: Apa.
1: Kan sekarang nih anniversary yang ke-22. Kok bisa sih awet sampai 22 tahun?
2: Takdir.
1: Selain takdir.
2: Iya. Iya gitu, harus ada usaha dari keduanya, kata anak sekarang mah harus ada effortnya,
1: kata ada effort gitu, ya. Kan? Terus kan kemarin Uma kan ngobrol-ngobrol sama Abi juga kan, jalan gitu. Kemarin itu kan Umi tahu kan waktu Uma jalan sama Abi. Nah, itu tuh kan Umi nanya Uma nanya juga nih ke Abi. Abi, apa sih yang bikin Abi tuh akhirnya memilih Umi, asik.
2: Sama kata Abi.
1: Katanya Abi, soalnya Umi itu green flag.
2: Green flag teh apa? 22 tahun yang lalu.
1: Tapi Abi berarti ngehits loh, aku juga kaget kok Abi bisa jawab green flag ya.
2: Emang apa cinta green flag? 22 tahun yang lalu kayaknya belum ada green flag, red flag gitu.
1: Adanya red and white, merah putih, bendera kita sendiri.
2: Iya, bener
1: gitu katanya green flag. Terus habis itu katanya Umi tuh sabar gitu. Padahal perasaan enggak ya nih,
2: kayaknya itulah ya.
1: Kayaknya habis sering dimarahin gak sih Mi?
2: Sesabar-sabarnya perempuan berbeda dengan sabarnya laki-laki. Definisi sabar perempuan tetap pasti ada ngomel-ngomelnya.
1: Nah,
2: iya kan?
1: Iya,
2: emang Umar sabar.
1: Kalau Uma sih sabar 1 detik doang.
2: Okay. Iya itu. Umi bilang gitu. Aduh.
1: Iya. Nah terus kan berarti Uma jadi pengen belajar juga gimana sih caranya supaya Uma tuh juga bisa membina rumah tangga yang panjang sama suami.
2: Iya
1: kan?
2: Iya benar-benar.
1: Gimana
2: bener.
1: Gitu supaya bisa jadi istri calon ahli surga.
2: Asik. Rada berat ya hari ini. Jadi pasti yang lain juga banyak tuh teman-temannya Uma sama teman-temannya Umi. Ada ya anak-anak Umi,
1: anak-anak online.
2: Jadi kita mau bahas apa nih?
1: Nah itu tadi gimana caranya supaya kita ini sebagai perempuan-perempuan istri-istri itu bisa jadi istri ahli surga. Ya gak usah ahli-ahli banget, gak apa-apa deh. Moderate deh lumayan.

0: sendiri.
1: Nah
0: ya?
1: Itu, Umi tuh punya teman ya, dia itu manut banget sama suaminya. Mm-mm. Jadi memang nggak neko-neko pokoknya, nggak macam-macam. Memang ciri wanita masuk surga tuh, ahli surga tuh cuma 4 poin ya.
0: Apa tuh 4 poin?
1: Poinnya, salah satu poinnya adalah manut sama suami. Itu, tapi itu susah banget Uma.
0: Banget-banget nih,
1: ya sumpah kan?
0: Dulu kan Uma tuh sebelum nikah, ya. Kan ada hadis nih, perempuan ya. Bisa memasuki surga lewat pintu mana saja ya. Puasa, tidak berzina, ya. Apa, sama yang satu lagi, ya. Patuh sama suami.
1: Betul.
0: Terus kan Uma mikirnya gini, gampang ya. Bisa lah, puasa mah, bisa
1: gitu ya.
0: Iya. Giliran sampai bagian patuh pada suami.
1: Gini Umi, hati-hati, jangan lupa pakai jas hujan, kayaknya udah mendung. Enggak lah gitu ya.
0: Iya bener-bener.
1: Sudah pakai jas hujan kan, kalau hujan kadang di tengah jalan kita, udahlah enggak usah, bentar lagi juga sampai.
0: Iya
1: patuh kan berarti sama suami kan.
0: Itu berarti termasuk enggak taat.
1: Enggak patuh kan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya nah, ini sederhana banget sebetulnya ya, sederhana sekali gitu ya. Itu baru yang sifatnya dunia, belum yang sifatnya akhirat. Misalnya maksudnya tujuannya untuk ibadah, misalnya kayak gini. Suami bilang, udah nih, nggak usah ofiti-ofitian lah. Itu nggak usah didengerin. Ih, omongan tetangga-tetangga julid di sekitar kita, udah biarin aja lah gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan biasanya?
0: Gak bisa dong Abi. Dia sangat menyakiti hatiku. Kok kamu malah belain tetangga sih? Gitu kan Mi, harusnya.
1: Idealnya gitu kan?
0: Biasanya.
1: Apa yang dibilang oleh suami, kita nurut selama itu memang mendekatkan kita pada Allah. Artinya adalah sebuah proses atau nasihat untuk taat kepada Allah. Bukannya jangan pakai jilbab lah, dibuka aja jilbabnya.
0: Oh, itu nggak boleh.
1: Itu nggak boleh. Itu mah kan melanggar apa yang disyariatkan oleh Allah. Tapi kalau selama, nah yang disuruh tuh yang baik-baik aja. Nih, jangan main sama ibu itu, yuk kayaknya toksik ya. Gitu. Enggak kok Bi, dia baik-baik aja gitu. Nanti Umi bisa mempengaruhi dia.
0: Masya Allah, sombong.
1: Iya, kayak gitu kan. Jadinya bikin kita kayak, kita kayak nggak nurut ya sama suami gitu. Nah itu yang Allah bisa murka. Karena ridonya kita kalau udah nikah nih Uma, Umi dan anak-anak online Umi tuh ya, yang udah nikah, ridonya kalian itu ada di ridho suami.
0: Wah.
1: Waktu sebelum nikah nih yang masih pada jomblo bahagia,
0: jomblo bahagia.
1: Bukan Jonas ya, jomblo gitu ya. Jadi kalau ada yang Jonas juga nggak apa-apa, dengerin ya. Yang namanya kalian ridonya Allah itu ketika kalian belum nikah ada di orang tua. Kalau orang tua ridho dengan apapun yang kalian lakukan, maka Allah akan ridho.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau suami, kalau udah nikah suami, ketika suami ridho dengan apapun yang kalian lakukan, maka Allah juga akan ridho.
0: Tapi ya itu tadi ya Umi, kan memang tantangannya jadi besar banget Bene. Gitu ya, untuk bisa patuh terhadap suami. Apalagi kan yang namanya suami istri ini pasti punya dua kepala berbeda.
1: Bene.
0: Dua pikiran berbeda,
1: iya.
0: Cara membesarkan orang tuanya juga berbeda. Otomatis budayanya Betul. Juga beda. Nah terus gimana tuh Umi, misalnya kita punya perbedaan pendapat nih sama suami kita, biar kita gak terus jadi menyakiti hatinya gitu, itu gimana Umi? Tapi kita juga gak mau kehilangan diri sendiri ya, jangan terus jadi kita kayak gangge gitu, tapi akhirnya kehilangan diri sendiri.
1: Sebetulnya goalnya tuh gampang banget ya, dan kita semua tahu ketika kita sudah menerima kondisi suami kita, nih Uma, Uma udah nerima tuh apa yang kayak gitu ya, udah nerima itemnya, udah menerima
0: itemnya plus manisnya ya,
1: manisnya ya, itemnya dulu.
0: Okay.
1: Udah menerima silent treatment kadang-kadang, gitu kan, udah menerima telenornya dia, gitu, udah bisa senyum dengan semua yang Uma nggak suka. Berarti sudah ada penerimaan.
0: Okay.
1: Kalau sudah ada penerimaan, ya udah gak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ih kok dia item sih? Ih tapi dia manis. Ih dasarnya Abah itu teledor banget. Ih tapi kok dia perhatian.
0: Pasti jadi selalu ada ini ya, sisi positifnya.
1: Bener,
0: ya?
1: Ada selalu, itu tuh berkaitan. Ada hal yang kita cintai, tapi ada hal-hal yang melukai kita. Kalau kita berani untuk mencintai, berarti kita juga harus siap dilukai.
0: Wah berat, tapi kan dilukai itu sakit Umi.
1: Tapi mau gak mau, sebab kita berani
0: itu
1: mencintai.
0: Itu emang gimana ya, memang fitrahnya kayak gitu ya. Di dunia ini tuh, kalau kita berani mencintai.

0: dicintai juga harus siap untuk dilukai, dilukai juga kayak
1: atau
0: gitu.
1: Terlukai dengan sikap kita mencintai orang tersebut. Sebab apa? Ketika kita mencintai seseorang, kita akan berharap seseorang itu melakukan hal yang sama pada
0: kita. Iya, jadi kan kita pengennya di E14 juga ya, kan.
1: Padahal kan gak gitu loh, dalam hubungan rumah tangga harus kayak gitu. Bahkan kalau kita mindsetnya kayak gitu, aku menikah untuk biar bahagia. Kebahagiaan yang dihasilkan itu cuma semu. Okay. Ketika suamimu suatu saat kemudian chatting-chatting sama perempuan lain, mending sama perempuan ya, sama laki-laki lain.
0: Nauzubillah.
1: Itu sakit hati, darah tuh rasanya mendidih naik ke atas, pusing, pening, kok bisa gitu.
0: Nah, nanti kita akan bahas juga nih, okay. Umi. Ini kan baru permulaan ya, Umi. Itu tadi sifat yang pertama adalah
1: taat pada
0: suami ini. Yes. Salah satu ciri-ciri perempuan ahli surga. Yes. Itu dulu ya, teman-teman Uma. Nanti yang lainnya akan kita dengerin lagi, okay, di sesi berikutnya. Tetap di podcast Uma dan Umi.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Food ya bersama Uma dan Umi.
1: Kembali lagi di podcast Uma dan
2: Umi.
1: Wah, Masya Allah, ini yang dengerin hari ini para istri-istri calon ahli surga.
2: Amin.
1: Semuanya, ya kan? Amin.
2: Berarti
1: yang penting udah dapat dulu nih, iya, untuk apa namanya tadi, patuh kepada suaminya.
2: Berarti rajin bersyukur ya?
1: Rajin bersyukur, benar.
2: Alhamdulillah suamiku.
1: Karena suami itu ada aja gitu ya.
2: Kalimat yang diucapkan, alhamdulillah suamiku walaupun hitam tapi ada manis-manisnya,
1: walaupun silent treatment tapi perhatian.
2: Ya kan, itu kan
1: ada pokoknya, aja gitu soalnya.
2: Pokoknya ahli syukur aja. Kadang kan pasangan surga itu yang satu ahli syukur, yang satu ahli istighfar gitu kan. Yang satu selalu bersyukur alhamdulillah, yang satu astagfirullahaladzim.
1: Tinggal pilih aja mau jadi yang mana.
2: Gitu ya.
1: Kalau apa namanya, Uma-Uma kayaknya bagian sabarnya gak sih, Mi?
2: Uma sabar. Oh, oke. Okay.
1: Ya, jangan deh enggak percaya gitu dong.
2: Iya, Umi berdoa semoga Allah memberikan kesabaran, kelapangan hati, amin, sama Uma,
1: amin,
2: gitu,
1: amin,
2: ya Allah.
1: Nah, terus apalagi nih, Mi? Sifat-sifat perempuan atau apa istri ahli surga selain tadi taat?
2: Ibadah, sholat lima waktu ya. Sholat lima waktu ini menjadi patokan seseorang terkategori masuk surga atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita ingin jadi seorang istri yang masuk surga, ya berarti sholatnya jangan ditinggalin. Kadang perempuan itu ujiannya banyak, lagi di jalan kena pipis ya, atau
1: iya,
2: apa ya, kan kayak gitu ya. Tapi semoga
1: itu masih on.
2: Ah itu, ya, males.
1: Emang hapus make up males.
2: Iya, sekarang kan kayaknya banyak juga yang make up sudah halal ya gitu ya.
1: Iya, dan tapi tetap harus dihapus. Iya.
2: Artinya meminimalisir yang enggak halal-halal,
1: iya,
2: tadi kan,
1: bener-bener.
2: Ketika kita memilih make up.
1: Sekarang ada nail art juga,
2: iya,
1: gitu kan.
2: Jadi banyak banget ya.
1: Banyak hal yang bikin perempuan itu cantik.
2: Semakin males.
1: Terus kalau mau sholat jadi ribet nih, gitu.
2: Ya makanya dipilihlah yang halal-halal dulu, setidaknya itu meminimalisir. Nanti kalau tiba waktunya sholat, ya harus dihapus,
1: dicopot,
2: wudhu lagi, gitu kan ya, seperti itu. Ini tuh kayak, ya kamu kan pengen cantik, cantik itu pasti ada effortnya dong.
1: Iya, yeah, benar.
2: Iya kan? Tapi kalau nggak mikirin cantiknya itu, pengennya sih tengah-tengah ya. Gimana orang melihat kita tetap cantik, tapi jangan menyusahkan kita ketika kita sholat.
1: Mau beribadah.
2: Gitu, ya kan, Uma. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan Uma lagi mau perform gitu ya. Jangan sampai
1: meninggalkan sholatnya.
2: Gitu, karena ini tiang banget ya, fondasi banget.
1: Nah
2: gitu.
1: Ini sholat ini ngaruh gak sih, Umi, ke misalnya nih kita yang menjadi lebih sabar menghadapi sholat?
2: Oh iya dong, bener.
1: Lebih kona'ah, iya, gitu ya.
2: Jadi sholat itu menjadi rambu kita ketika kita mau menjalankan kehidupan ini. Dia pengen, karena yang harus pertama kali diperbaiki ketika hidupnya bermasalah adalah sholatnya.
1: Berarti misalnya nih, dalam rumah tangga terjadi huru-hara dar-dar-dar.
2: Coba cek sholatnya kayak gimana?
1: Oh, kita harus cek sholatnya,
2: iya,
1: kita sholat atau sholatnya suami atau gimana tuh, Mi? Maksudnya?
2: Iya, idealnya kan dua-duanya. Tapi kadang ya, yang ngerasa rumah tangganya bermasalah itu biasanya istri duluan. Karena kalau lebih banyak pakai perasaan, kok rumah tangga aku kayak gini? Emang kayak gimana sih? Misalkan Umi cek ya, ada yang bilang kayak gitu. Umi, rumah tangga aku kayak gini. Kayak gimana? Coba Umi cek dulu. Padahal kayaknya biasa aja. Cuma si istri ini overthinking terhadap suaminya. Kenapa? Ternyata orang tuanya itu dulu sering cekcok gara-gara ada orang ketiga, gitu ya. Jadi dia punya trauma, punya pikiran, jangan-jangan suamiku sama, gitu.
1: Jadi padahal, ketakutan
2: iya,
1: ya
2: Umi. Terus Umi recheck tuh sama suaminya. Emang kata bener ya, rumah tangga kalian lagi gak baik-baik aja? Enggak kok Umi, baik-baik aja. Harus recheck.
1: Ya, udah capek-capek ya suami, istrinya mah ngerasa ya, suaminya mah kagak ngerasa.
2: Jadi kan kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi akhirnya gini, Umi selalu bilang bahwa ya udah siapapun yang duluan curhat ya, misalkan istri. Ya udah Umi kuatin istrinya dulu. Ya udah kamu sekarang fokus sama diri kamu sendiri, fokus dulu sama Allah. Jangan dulu mikirin suami kamu. Fokus diri kamu dulu, perbaiki sholat kamu dulu, perbaiki kedekatan kamu dulu sama Allah. Seberapa dekat sih kamu sama Allah? Dilihat, setiap kali ada masalah yang kamu curhatin itu adalah Allah atau kamu upload status
1: atau media sosial.
2: Iya.
1: Jadi media sosial lebih cepat daripada sujudnya kita.
2: Ya kan? Tapi kalau sesederhana aja kamu curhat sama Allah, ya Allah aku khawatir suamiku diambil pelakor gitu ya. Kamu curhatnya sama Allah gitu. Sosmednya nanti lagi, setiap detik, setiap ucapan itu ngadunya ke Allah. Berarti yang ada dalam hati kamu itu memang Allah.
1: Berarti udah terkoneksi ya.
2: 5 cm di depan kepala kamu, otak kamu itu adalah Allah. Berarti itu yang menunjukkan bahwa kamu memang berarti dekat sama Allah gitu ya. Okay. Selain itu adalah ibadah-ibadah yang lain tadi, sholat. Kalau ternyata kamu rajin sholat, udah ibadah yang wajib dilakukan, ibadah yang sunnah juga dilakukan, kurang apa lagi sih gitu ya dalam di mata manusia. Coba cek sholatnya pakai hati atau
1: cuma ritual. Jadi sholatnya kayak nge-gym ya,
2: tapi hatinya nggak ikut sholat, hatinya nggak khusyuk, hatinya nggak connect ke Allah,
1: mana mepet-mepet lagi waktunya. Habis nonton drakor, nanti dulu satu episode lagi gitu
2: ya. Atau gini ya, cut dulu deh, nonton dulu. Terus udah gitu lagi, Assalamualaikum. Gitu ya.
1: Nah, kok kayak bisa membaca pikiran ya
2: Umi? Ngerti deh. Gitu kan kebiasaannya emang kayak gitu tuh. Ya sih sadar kayak gitu tapi susah Mi. Ya udah yang penting sholat dulu. Targetnya dikejar dulu sholatnya, jangan sampai bolong.
1: Okay.
2: Itu masih okay. Daripada drakor nanggung, udah 3:30, 5 menit lagi asar. Udahlah gak apa-apa, mendingan sekalian aku mada pendosa. Apa gitu.
1: Ada juga sih
2: Gitu. Daripada kayak gitu kan kamu better ya.
1: Bener-bener.
2: Kamu tetap menjalankan sholat.
1: Meskipun ya masih sempurna sholatnya ya. Oke, jadi tadi patuh, sholat, terus apa lagi nih?
2: Ibadah di bulan Ramadan, saum. Ini pasti, ya kalau perempuan memang rada susahnya adalah karena dikasih keistimewaan yaitu haid ya. Nifas belum lagi ya.
1: Iya.
2: Kan, ayo Uma udah bayar belum utangnya?
1: Udah di video.
2: Ngelahirin, menyusui, itu yang menjadi faktor pemberat perempuan ketika menjalankan
1: ibadah. Jadi banyak banget di nih utangnya.
2: Iya. Tetapi kan Allah udah ngasih rukhsah, Allah udah ngasih keringanan. Kalau kamu begini kondisinya, boleh begini, jangan cari alasan. Udah pokoknya jalanin yang bisa kamu lakukan di bulan Ramadan itu ketika tidak sedang hamil, ketika tidak sedang haid, berarti harus dipatuhi dong ibadah Ramadan, saum di bulan Ramadannya gitu ya. Ini tuh jadi tantangan tersendiri buat perempuan karena kayak capek, haid, belum lagi PMS dan lain sebagainya ya. Tapi ini tetap harus dijalankan ya. Atuh nggak bisa 30 hari ya udah. Bisanya gimana? Karena ada beberapa orang yang aku kan pekerja, Mi.
1: Ada yang kayak gitu. Atau ada juga capek. Yang sakit misalnya.
2: Idealnya adalah apapun pekerjaan kamu, seberat apapun pekerjaan kamu, tetap puasa. Idealnya. Tapi kalau belum sanggup, kadang gini ya, belum sanggup gak apa-apa kan, kata Umi juga boleh.
1: Jadi ngegampangin.
2: Kan targetnya adalah pengen disayang Allah atau enggak.
1: Iya
2: kan, jangan disayang suami, disayang Allah. Kalau disayang suami belum tentu suami juga akan memberikan balasan yang sama.
1: Dan belum tentu juga mungkin suaminya tuh ngelihat effort kita ya.
2: Nah gitu kan, itu makanya sakit hati yang disengaja ketika kita
1: berharap pada manusia.
2: Gitu ya. Ibadah di bulan Ramadan apa puasa di bulan Ramadan gitu khususnya ya. Kalau yang tarawih kan sunnah, tapi kalau wajib itu adalah puasa. Itu dilakukan. Okay. Yang selanjutnya adalah menjaga kemaluan, kehormatan diri.
1: Nah, itu bentuknya kayak gimana tuh, Mi?
2: Ya, tidak menjual, tidak berinteraksi berlebihan dengan
1: lawan jenis.
2: Iya.
1: Tidak mendes gitu ya.
2: Apalagi sampai yang apa itu namanya? Punya pil gitu ya.
1: Pil. Pria idaman lain. Diperjelas gitu. Lagi.
2: Iya. Ya sekarang mah ngeri ya lihat di sosmed banyak banget perempuan-perempuan
1: kasus-kasus yang mengerikan itu nauzubillah min dzalik ya, Mi.
2: Umi kemarin habis curhatin Tete. Saya suami saya selingkuh. Wow, bayangan Umi selingkuh itu udah sampai pada hubungan rajang gitu ya. Kayak gimana selingkuhnya? Nge-chattingan doang, tapi chattingannya ini berlebihan. Tapi jawaban si suaminya biasa aja ya, general. Tapi ya perempuannya ini, nauzubillah min dzalik katanya gitu. Udah sampai buka-buka baju nunjukin. Jadi yang ganjen siapa? Perempuannya.
1: Harus diblokir selamanya sih gitu.
2: Nah itu. gitu. Jadi memang harus hati-hati, kita suka tergelincir atas nama kurang kasih sayang dari suami, kadang melampiaskannya pada hal-hal yang tidak dibenarkan sesuai dengan
1: malah pada suami orang.
2: gitu enggak
1: sadar. Jangan sampai kayak gitu ya.
2: Sampai kayak gitu.
1: Ini juga ada banyak kasus-kasus sih dari teman-temannya Uma. Nanti kita bahas di segmen ketiga ya, Umi ya. Nanti Uma bacain. Untuk temannya Uma yang lain juga yang mau curhat juga ke Umi, boleh nanti curhat melalui Instagram kita di @umaumipodcast. Oke, nanti akan kami bacakan di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Uma dan Umi Podcast.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-85x085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852-85x085. Atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Bahaslah Makin Muda bersama Uma dan Umi.
1: Balik lagi di Uma dan Umi Podcast. Dan tadi kita udah bahas ada beberapa permasalahan curhatan dari temannya Umi tadi kan, yang ada cewek ganjen ngechat suaminya gitu. Nah ini juga ada beberapa nih pertanyaan dari temannya Uma. Yang ini dari Eka nih. Umi, gimana kalau suami jarang membantu pekerjaan rumah, sementara istrinya juga pekerja dan udah ngerasa kecapean banget? Kalau nih istrinya akhirnya marah dan mengeluh, apa itu berarti dia belum menjadi istri yang sabar dan ahli surga?
2: Sabar itu bukan berarti tidak mengeluh, sayang. Udah kayak racin aja. Ya. Iya ya, zaman Umi mah telenovela.
1: Sekarang udah racin, udah beda. Udah beda zamannya,
2: Umi. Sama itu, India dulu.
1: Sama India, bener. Terus nanti zoom in, zoom out, zoom in, zoom out.
2: Soalnya lari-lari. Nangis tapi nyanyi-nyanyi gitu. Ya, gimana?
1: Nah, ini gimana nih?
2: Ya, jadi sabar itu bukan berarti dia tidak mengeluh, karena dia itu manusia. Bukan malaikat kan?
1: Iya.
2: Ya, bahkan ya istri Nabi pun kan saling curhat dan saling mengeluh gitu.
1: Bahkan itu selevel istri Nabi.
2: Iya gitu kan, ada ngerasa capek, walaupun ada yang disampaikan, ada yang enggak gitu. Fatimah juga ya ngasih kode, katanya capek sebetulnya ya, pengen minta khodimat gitu, minta yang ini, tapi gak tega ngomongnya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan, itu namanya asertif. Kita capek, kita sampaikan, aku kok capek ya. Iya wajar kamu ngomong kayak gitu. Justru bagus ketika kamu bisa menyampaikan, menceritakan rasa lelah kamu pada suamimu. Ayah, aku capek loh tadi kayak gini, aduh pegel nih. Ayah, aku pusing, ayah aku ini, aku itu. Nah, harapannya si suami tidak menganggap ini adalah ocehan-ocehan istri yang bikin gak enak di telinga.
1: Ribitin aja loh, gitu ya.
2: Juga aku tuh kerja loh. Lu kira kita rebahan di rumah?
1: Lebih ratu drama suaminya ya.
2: Iya, dia gak mau kalah kan. Dan kebanyakan kan kayak gitu ya.
1: Nah, itu yang bikin lebih capek lagi,
2: lebih capek
1: kan,
2: lagi. Jadi percuma, kita tuh cuma pengen berbagi rasa. Tapi laki-laki yang ada di Indonesia khususnya tidak banyak yang bisa menerima kondisi ini gitu. Jadi nih ya, buat anak laki-laki Umi nih, ketika nanti kalian menikah, istrimu mengeluhkan rasa capeknya, istrimu mengeluhkan pusingnya, penatnya, dan lain sebagainya, enggak usah banyak komentar. Jangan adu nasib, capeknya juga aku, enggak usah. Cukup didengarkan atau dipeluk, diusap kepalanya.
1: Itu udah cukup ya, Mia.
2: Cukup.
1: Ditransfer lebih cukup lagi. Langsung sembuh capeknya.
2: Coba cek saldonya.
1: Masya Allah, Umi udah sembuh, Umi capeknya langsung gitu ya, Mi ya?
2: Pasti. Tenang ya kalau kayak gitu ya. Makanya ya, kalau mau menikah itu juga jangan lupa kemapanan ekonomi harus dilihat dulu
1: dicek
2: ya.
1: Juga ya.
2: Tapi bukan berarti harus berlebihan ya. Aku mau maunya nikahnya kalau penghasilanku udah 200 juta per bulan.
1: Waduh, agak susah.
2: Gitu.
1: Agak susah. Mau gitu. Melakukan kejahatan apa?
2: Gitu ya. Jadi boleh tadi ngeluh
1: jadi,
2: ya.
1: Jadi marah, ngeluh itu oke. Nah, marahnya nih sebatas apa nih?
2: Nah, jadi ketika kita tuh boleh loh bilang marah. Yang kita nggak boleh itu adalah marah-marah.
1: Oke. Jadi kalau marah boleh, marah-marah nih yang nggak boleh.
2: Bi, aku marah loh, Bi. Datar dong. Bi, aku marah. Abi, aku marah. Naik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau Abi, aku marah, gue semua dibanting.
1: Itu nggak boleh.
2: Itu nggak boleh. Terus sampai yang semua isinya dihancurkan. Anak nangis, apa sih? Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya marah-marah.
1: Oke.
2: Tapi kalau menyampaikan aku marah loh, aku kesel loh.
1: Tapi dengan gaya elegan gitu
2: ya,
1: marahnya.
2: Bener.
1: Itu butuh ini ya, Mi. Apa
2: latihan.
1: Namanya penguasaan emosi ya.
2: Bener, butuh latihan. Perempuan harus punya value yang seperti itu. Jadi kalau nanti ketemu nih sama kasus-kasus, kan banyak ya pelakor-pelakor, seorang istri sah menggerebek pelakor gitu ya. Itu udah langsung wah, wah, wah. Oh, semakin nunjukin value-nya gak ada. Mendingan santai, kan ada juga ya
1: persiapan. Santai langsung gugat.
2: Oh ini, kumpulin bukti yang cerdas ya, kayak gitu. Kumpulin bukti, walaupun ini sekuat tenaga sih, marahnya nanti aja. Logika dulu yang dipakai. Kayak kumpulin bukti dan tiba-tiba langsung kita menggugat dengan cerdas gitu ya.
1: Oke, jadi marah mengeluh boleh, juga boleh, tapi jangan marah-marah.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Nanti yang paling baik adalah tahapan selanjutnya selain asertif, kamu sampaikan semua rasa itu sama Allah. Ya Allah, aku capek. Jadi gak butuh telinga suami untuk mendengar. Cuman ngomong sama Allah aja, aku capek loh ya Allah. Jadi di mata istri, di mata suami, istriku ini luar biasa ya, hebat ya. Aku gak pernah mendengar keluhannya. Kata siapa, kita tiap malam ya. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah.
1: Boleh gak sih Umi kalau misalnya kita itu punya kanalisasi emosi misalnya, kalau bukan ke Allah gitu ya, selain ke Allah, itu juga misalnya ada teman yang kita ajak
2: cerita. Boleh, boleh, boleh, boleh. Cuman saran Umi, kan temen teh ada bocornya juga.
1: Iya sih.
2: Ada sesuatu hal yang mungkin ketika
1: mana
2: dia
1: ngomporin.
2: Nah itu, jadi gak bijak ya. Boleh kalau ngomong sama orang, sama teman, sama profesional, tapi kamu pilih-pilih yang mana dulu, yang tentunya adalah bisa menyelesaikan masalah kamu.
1: Harus yang amanah nih.
2: Yang amanah. Dan dia memang kita anggap lebih dewasa dari kita. Kita butuh sharing kan, butuh ngobrol gitu kan ya. Jangan mencari teman yang kamu kurang sholat itu, kamu kurang ibadah, kamu kurang iman. Dia yang kurang mentalnya ya. Gitu.
1: Kurang slow on ya. Oke, kita lanjut lagi Umi. Ada pertanyaan lagi, ini dari Yuni gitu. Nah ini sering nih katanya, saya itu melihat suami saya lebih perhatian ke keluarganya sendiri daripada ke istrinya gitu.
2: Oh,
1: tapi
2: jelas,
1: setiap
2: ya?
1: Kali setiap kali saya menyampaikan perasaan itu justru dianggap tidak menghormati mertua. Nah, kapan-kapan kita bahas hubungan mertua menantu kali seru juga ya.
2: Iya,
1: nah
2: iya.
1: Ini gimana nih Umi supaya tetap jadi istri solehah juga?
2: Yang dicek adalah ekspektasimu kayak gimana sama suamimu. Kadang kita itu ketinggian ekspektasinya ya, jadi bikin kita kecewa. Itu yang membuat kita kayak gak nyaman berinteraksi dengan siapapun, karena ekspektasi kita itu enggak realistis. Yang dia pikirkan, suamiku harus menyayangi aku, memberikan perhatian pada aku gitu ya. Ketika itu tidak dilakukan, malah jadinya cemburu kan gitu. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa kok suamiku lebih perhatian pada istrinya,
1: pada keluarganya.
2: Padahal belum tentu juga, bisa jadi ekspektasi kitanya yang berlebihan. Jadi sekarang coba manage.
1: Oke.
2: Ekspektasimu kayak gimana? Jangan coba berlebihan. Atau bisa jadi ya, ada luka tuh di masa lalu tentang luka pengabaian. Kamu sebetulnya pernah diabaikan ya sama ayahmu, sehingga membuat cemburu. Orang-orang yang kamu sayangin terus memberikan perhatian pada orang lain, cemburu, termasuk adalah pada suamimu. Ini panjang nih bahasannya nih.
1: Iya nih, kita nanti bahas di ini ya, yang bagian hubungan ini ya, mertua dan menantu. Kayaknya seru ya, karena pasti banyak permasalahan juga kan di situ Umi. Oke deh Umi, tadi kan kita udah bahas beberapa sifat ini ya, istri ahli surga. Nah mungkin bisa di resume dikit nih Umi, apa aja tadi yang biar diinget-inget nih sama teman-temannya Uma.
2: Satu, jadi istri yang salihah itu, ahli surga. Satu, sholatnya, sholat lima waktu ya, sholat wajibnya dilakukan. Yang kedua, ibadah di bulan Ramadan.
1: Oke.
2: Yang ketiga, menjaga harga diri dan kehormatannya.
1: Jangan genit-genit ya.
2: Jangan genit-genit ke sembarang orang. Jangan apa, lenjeh.
1: Jangan lenjeh.
2: Nah, gitu. Yang keempat adalah patuh pada suami.
1: Patuh pada suami. Empat ini aja diterapkan ya, insya Allah menjadi istri ahli surga. Tapi jujur saja, empat ini susah semuanya.
2: Empat, yang keempat.
1: Yang keempat paling susah, yang patuh pada suaminya. Ini kan setelah diterapkan seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak semuanya. Pendengar Fox Radio dan juga pendengar podcast Uma dan Umi. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Kalau hari ini kita udah bahas tentang istri, nah episode berikutnya kita akan bahas tentang suami ahli surga.
2: Uma pamit, Umi juga pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng Spiper Avandi di hari Jumat ini. Ketemu lagi dengan hari yang kita tunggu-tunggu sebelum weekend, akhirnya ya. Ya udah, yang udah bangun pagi hari ini, mau request lagu Indonesia, aku tunggu sampai nanti jam 7 pagi Sobat Fox ya. Begitu juga dengan lagu Barat yang pengen kamu dengarkan di pagi hari ini. Udah dibuka sama lagu dari Avicii, Wake Me Up. Harusnya kamu udah bangun sih dengan lagu yang seperti ini Sobat Fox ya. Kalau belum bangun juga, aku punya banyak lagu yang bikin kamu semangat. Salah satunya dari Major Lazer featuring Ariana Grande with All My Love Sobat Fox. Yang mau request lagu, aku tunggu ya. Jangan lupa dikirim di 0887 188 1053.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Seluruh wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan masih akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 22 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%.

0: Itu di informasi perakiran cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi sebat Fox ya. Bedanya kalau hari Jumat, aku bisanya muterin lagu Indonesia mancanegara itu atau dari barat ya, itu di jam 6 sampai dengan jam 7 aja. Setelahnya aku bakal muterin lagu-lagu K-pop karena kita nanti bakal masuk ke K-pop Friday on Breakfast Club, oke? Okay? Jangan lupa kalau misalkan kamu ke mana, ke tempat kerja di pagi hari ini sebat Fox ya, jangan lupa dibawa atau pakai batiknya sebat Fox, karena hari ini tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi kalau misalkan kemarin sudah dapat surat edaran dari HR, ini jangan sampai ketinggalan, karena biasanya kalau dulu pas Ivan masih kerja 9 to 5 gitu ya, itu kalau gak bawa dapat hukuman, suruh pulang ngambil lagi. Repot banget. Tapi yang jelas semoga aja di Hari Batik ini kita tetap bisa menghargai batik sebagai hasil karya warga negara Indonesia, kemudian juga sebagai hasanah kebudayaan yang patut kita banggakan sobat Fox. Ini kenapa diperingati di tanggal 2 Oktober, karena 2 Oktober ini bertepatan juga dengan sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan UNESCO pada waktu itu di Abu Dhabi tahun 2009 sobat Fox. Nah, pada sidang tersebut batik resmi terdaftar sebagai karya agung budaya lisan dan tak benda warisan manusia di UNESCO. Dan gak cuma itu aja, tapi juga UNESCO mengakui wayang, keris, noken, dan juga tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO. Gitu sobat Fox ya. Dan mungkin saja di pagi hari ini kamu lagi bingung mencari batik yang jadi favorit kamu selama ini, atau mungkin batik andalannya. Kalau Ivan kebetulan semalam bingung banget sobat Fox, karena ternyata batik Ivan kececer di rumah. Cuman punya dua batik, yang satu sudah enggak muat, yang satu kececer alias ketinggal di rumah. Tapi ya udahlah, sekarang pakai sampur batik aja sobat Fox. Aku mau ngucapin selamat pagi ya untuk yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Mas Indra, selamat pagi, yang katanya mau request lagu dari Ray yang Where's My Husband, sudah aku putarkan ya, semoga membuat paginya semakin semangat. Kemudian Mas Wahyu yang katanya kalau hari Jumat sebagai penyimak aja, dengerin aja, katanya gak mau request. Tahu aja yang bukan anak K-pop ya. Tapi terima kasih ya Mas Wahyu ya, semoga hari Jumat kamu menyenangkan juga. Semoga benar hari Jumat membawa banyak berkat untuk Mas Wahyu dan juga untuk kita semua, buat kamu yang dengerin Fox Radio Jogja. Selamat pagi buat Kak Caca, lagu requestan kamu nanti aku pakai buat opening ya di K-pop Friday di jam 7 ya. Ini masih muterin lagu Indonesia dan juga lagu barat dulu sampai dengan jam 7 pagi, oke? Yang mau request masih ada waktu sobat Fox, aku tunggu di WhatsApp Fox Radio Jogja, atau kamu sekedar mau kirim salam untuk someone spesial di pagi hari ini juga boleh di 0887 1881053.

0: kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Tiga Fox Radio Jogja, your soul, your his, ada baiklah, bahagia kembali. Ini kalau misalkan kita ngomongin bahagia, Sobat Fox, setiap orang punya levelnya masing-masing. Semua orang punya caranya yang masing-masing, baik yang memang sering memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri, ataupun bahagia karena sudah membahagiakan orang lain, Sobat Fox. Tapi kalau menurut Ivan ya, mumpung sekarang hari Jumat menuju weekend, mungkin spesial banget buat kamu yang LDM atau LDR ya kan. Mau ketemu sama pasangannya, mending merawat diri dulu di bagian wajah dengan maskeran, Sobat Fox. Kalau ngomongin masker, sekarang sangat-sangat udah punya produk masker juga, jadi bisa kamu dapatkan juga. Dan yang jelas, sangat-sangat face mask ini bisa membuat wajah kamu terhindar dari masalah kulit berminyak, kemudian kusam, dan juga pori tersumbat yang bisa menyebabkan jerawat, Sobat Fox. Yang jelas, ini bisa buat kamu lebih pede lagi dengan kandungan white clay, maca, plus lagi ekstrak timun dan juga lemon yang ampuh banget untuk membersihkan kotoran sampai dengan ke pori terdalam, Sobat Fox. Dan juga bisa mengontrol minyak berlebih dan bisa membuat kulit kamu langsung terasa kencang serta segar, Sobat Fox. Ada kandungan avocado oil, jojoba oil, dan juga ekstrak bengkoang yang punya khasiat ekstra juga nih buat ngelembapin dan juga membuat tekstur kulit kamu semakin halus. Makanya itu kamu bisa mendapatkan produknya, yaitu sangat-sangat face mask atau sangat-sangat masker, Sobat Fox, dan juga produk sangat-sangat yang lain tentunya di Fox Radio Jogja. Kamu bisa datang langsung ke Jalan Padika Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau bisa kamu check out via TikToknya di @sangasangafoxjogja, karena ada Jojo dan juga Desi yang live tiap hari buat ngebantu kamu dan juga untuk memberikan promo terbaik di sana, Sobat Fox. Tapi buat kamu yang selalu punya reseller andalan atau sangasian yang jadi andalan kamu, bisa banget didapatkan di sana dan tersedia juga di mitra resmi seperti Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Udah BPOM, sudah halal, Sobat Fox, jadi gak perlu khawatir. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Gitu, Sobat Fox ya. Biar kamu makin bahagia di pagi hari ini, aku punya Raisa, It's Okay Not To Be Okay, yang kamu udah tunggu-tunggu. K-pop Friday datang sebentar lagi, jadi kirimkan requestan kamu sekarang. Aku tunggu sampai nanti jam 9 pagi.